0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sebuah lagu dari SID dengan Bulan Kesatria.
1: Elmi Urban is coming.
0: Coming home. Coming back. Lain, Wan, oi. Kurang harap apa nyawanya? Mun geus subuh kalenyap deui teh bahaya itu. Bahaya itu.
1: Tapi hari ini Senin ini padat seperti biasa ya.
0: Nya da ayeuna teh kan kieuan urang teh siaran teh edisi kacepet nasional.
1: Ya tapi Mas sepertinya juga nulain ge jarang ngulibur poeuna. Buktinya padat tadi game urang ge.
0: Di mana, Pak?
1: Di jalan lah.
0: Di daerah mana namanya?
1: Seperti Senin-Senin biasanya gitu. Jalan Jakarta padat. Terus sekolah aja jadi maksudnya teh mungkin sedikit yang mengambil cuti hari ini gitu.
0: Wan, keayaan.
1: Namun murah cuti mah kan aleng-long namanya.
0: Lain, soalnya keayaan ayeuna anu keur kieu. Budak kelas 3 nu nya kieu lah, kelas 6 ka kelas 7. Heeh. Eta ayeuna keur PPDB. Kelas 12 ya.
1: 12. Kelas 3 mah kuliah 12 di SMA.
0: Kelas 3 SMA ayeuna keur ngadaguan ke universitas.
1: Terus ya, anu kelas 2 geus beres ujianna,
0: si,
1: anu SD ge geus beres.
0: Anu SMP ka SMA kerudat deh eta kan PPDB.
1: Iya.
0: Ya. Jadi banyak orang yang menghold untuk pergi-pergi kemudian menabung dulu uangnya yang ada. Kemudian juga kita tahu bahwa keadaan ekonomi juga yang sekarang tidak stabil we.
1: Itunya
0: nya tuh. Jadi jangan anu ala liburan mangga sing sarenang-senang, sing sehat-sehat,
1: yeah.
0: Sing lalancar, sing aya rejekina. Anu henteu nya teu naon.
1: Sok sekarang mah kita gembirakan suasana pagi hari ini dengan rekosan lagu-lagu yang semangat ya.
0: Sok.
1: Di 0811 221051.
0: Jangan lupa don't forget tong hilap eta formatnya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA-nya sahabat suara.
1: Oke. Okay. Ini sudah ada yang masuk, dah bawang, request laguna, nulain, nulah, nu iya, wah, nu dewa, nu ima, yang lagi nu queen, tapi dah, kayaknya.
0: Ya, iya teh kan bahasa nuker edisi konser teh Wan.
1: Iya, maksudnya coba kalau mau dewa yang lain naon dewana ada bawangnya.
0: Sok.
1: Di Cianjur ya. Assalamualaikum dua Urban. Suara salam. Seru sebenarnya. Salam kangge dua Urban. Kru Iswara sarang sadaya sahabat Iswara Bandung sealam dunia. Mang punten pelalis musik pancanegarana tambahan musik genre reggae nya. Insya Allah nanti kita coba ya. Terus mama mangku assalamualaikum.
0: Salam.
1: Lagi pantesan Bob Marley ya Tumi.
0: Gimawannya. Amun si benar musik reggae mah Jah bless you.
1: Nanti teh?
0: Hah? Kan gue nama God bless you, imah Jah bless you.
1: Jah teh tino mijah gitu.
0: Lain.
1: Oh,
0: ijah.
1: Oh, kan mun berkarya sok mijah. Ceket. Ceket.
0: Ceket. Mijah nanti ngenahen imah. Ayo, ayah nu lebet oke. Okay. Oh, imah wan ibu ya template biasa wan.
1: Kenal ya kuat pas pedean lah.
0: Dat kieu we tuluy teu kali.
1: Requestnya remuk terus ya ini ya.
0: Kieu terus kabeh template kan kuat nahungkul nu baroba-roba.
1: Ya, beda henteu ieu beda ieu. Ya.
0: Mana? Naon? Sarua.
1: Ya, oh kuat sa ieu.
0: Ya komo ieu berarti template pisan luhurna mah. Tapi itu laun.
1: Ya.
0: Nya ye Julia ya. Ini memang enggak ngerti nih Julia ini.
1: Tapi kuatnya ini kita apa nih kuatnya?
0: Keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, tapi dari beberapa konsisten kita bertahan dalam prosesnya. Saeta konsisten istiqomah.
1: Iya.
0: Lamun ecek bahasa agama lah.
1: Mas Dese juga sudah masuk ini dengan update ya, mi update pertandingan Piala Dunia Jepang 2-2 menahan Belanda, luar biasa
0: ya.
1: Keren Jepang ay. Ngagolkeun menit 89 tah.
0: Tapi ya tiga kali kuracau waktu dicukur.
1: Kualitas itu pengenakan Indonesia nya?
0: Lain, striker Persib teh si Teteh sa.
1: Oh iya.
0: Kastadir sa 7-1.
1: Lawan mana eh?
0: Hah? Ini ya, kuracau 7-1 Belanda aja Jepang 2-2. Terus request tunggu aku dari Alika. Sehat dan bahagia selalu ya Kang, atur nuwun sami-sami.
1: Siap Mas Dese ya. Kita Mas Dese, Kurakota lawan mana 7-1 teh?
0: Sok.
1: Aduh, pokoknya kemarin tinggal ini mananya lawan mananya kurakau curacau gitu.
0: Oh, Jerman.
1: Oh, lawan Jerman.
0: Paingan atuh jeung Jerman mah euy. Heeh. Ya alus doleng euy.
1: Undang kelas di dor.
0: Tapi nah jadi kieu beungeut teh sariga. Bung kata tersariga.
1: Kacamata tuh orang mah.
0: Tapi dah tersariga orangnya sih gak salah itu. Assalamualaikum Dua Urban.
1: Salam. Salam.
0: Doleng tuh suka jadi. Cuaca Bandung lumayan sejuk dan hangat. Ya setelah kita kemarin hari Sabtu itu ada hujan ya. Kalau minggu ini. Nah, harus ancret di tempat orang di lulain sama barara dan
1: kayak orang rumah dia tuh nyahona di tempat orang masa ancret sebut masa ancret.
0: Teh soalnya wan penjikan orang oke kayak dia harus ujung berung. Oh ya teteh badag hujan. Si Oktav di buah batu badag hujan. Berarti di orang
1: sakedeng di tempat lain juga cuman rutep gitu.
0: Tapi alhamdulillah teteh barokah wan. Request laguna ti Payung Teduh. Wanita dalam pelukan siap. Salam nama buat Dua Urban, sehat selalu dan loba duit. Hatur nuhun Kang Amin. Doa yang sama buat Doleng dan sahabat suara semua. Semoga semua diberikan kemudahan, kelancarannya. Ketika harga bensin naik, mudah-mudahan rezeki orang oge dinaikkan, penghasilan orang jadi dinaikkan, sahabat suaranya dilancarkan. Sok weh, tapi kudu kuihtiar, kudu usaha, kumaha orang teh carana neangan duit nu halal tur barokah. Eta sahabat suara.
1: Eta paling penting
0: mah. Eta atunya sok. Kanggo sahabat suara nu baru bergabung di 105,1 FM I Suara Bandung, sok mau request lagu yang semangat, kita tungguin sekarang.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampu.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: Ya, jadi cinta itu artinya lah kurang lebih begini. Cinta itu akan tumbuh ketika kita sering ketemu.
1: Ah, gitu.
0: Jadi loba aku panggil, loba aku naon, orang teh bakal
1: lila-lila jadi cinta.
0: Ya, ya. Resep lah.
1: Nih, Mi, Pak Budi Dalton, Mi ini.
0: Cek Pak Budi Dalton ngoreksi senal.
1: Bukan
0: witing, bukan.
1: Ih, apa Mi?
0: Weru. Pak Babeh Weru.
1: Aduh, Pak Budi kemarin di tendokap ke acara barbecue right di Antos.
0: Batu, Tudamang.
1: Oh, Tudamang.
0: Loh, goy, Pak Budi teh.
1: Oh, ini terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin sudah hadir di acara barbecue right ya.
0: Ya.
1: 2006 luar biasa, dua hari yang luar biasa kemarin ini.
0: Alhamdulillah kita diberikan kemudahan, kelancaran, sahabat suara. Dan yang pasti, alhamdulillah di situ loba pendengar, nuwarawu ka urang ya. Bingah silaturahim.
1: Nagi renu nagi.
0: Saha nu nagi?
1: Urang mang geus tau mana mang.
0: Eh, sebab ya wayahna ada tukang dagang mah kitu. Ngalaina asa loba asa kurang nyukna. Coba dijatah aja bau ukuran. Jangan jadi catatan wan. Jadi catatan. Tapi memang harus jadi catatan kalau sahabat suara datang ke Bandung ya.
1: Iya.
0: Nyari tempat yang nyaman. Tempat yang istilahnya mah deket kemana-mana, ke pusat kota, ke Jalan Braga. Nah, iya
1: mana,
0: ya.
1: Mana di mana, Mi?
0: El Hotel Bandung.
1: Deket kemana-mana, Mi? Ah, ke BLA jauh, Mi.
0: Ya, itu mah lain pusat kota, oh, tuh. Dari mana, itu mah jauh. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang
1: kita nyaris. Tinggal jalan sama juaranya.
0: Iya. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel, ya ini El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Jadi tidak mah deket ke mana-mana dengan semboyan tiluka.
1: Apa itu?
0: Kuliner, kuliling,
1: sama
0: kulibak.
1: Oh. 3K ya.
0: 3K.
1: Okay.
0: Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2283 atau 0877-7677-0067 dan follow aja Instagramnya @lhotelbandung hijikeun kabeh.
1: Oke. Okay. Ini kita baca lagi yang sudah masuk, ada Devan di Cihanyir. Assalamualaikum Mang Urban.
0: Salam.
1: Senen sumringah nyuhunkeun lagu nama 7 sumpah nyu eta.
0: Atau
1: shifter nanti yang nyu eta aja ya.
0: Ada juga ya, si Agas ya. Panjang deh. Agas masih tetap pasep cek mama. Umur tidak ada yang tahu. Ingin requestnya bio.
1: Ya.
0: Terus quote of the day na dari Agas mah gini katanya.
1: Gimana Mi?
0: Ulah tararik teuing lah euy. Ngejelek-jelekin akunya ya. Jika Nucan pernah ngaharakan duit aing aja ah. Hei kalian para pemejiku tuh.
1: Oh, makan duit.
0: Bener. Cek urang mah gas, anu nggak goreng mana antep kan, we gas. Amun urang digoreng berarti mana selangkah lebih baju di jembatan Maranehna.
1: Selangkah lebih goreng.
0: Hehehe, lain atuh. Atas ah mau panjang ting, sian te dibacakan ku kalian duet Elmi Wanda. Nuna udah capek malas pengen beli kepala Mio 2006 buat ganti kepala charger yang rusak. Pantun heula sih. Pantun heula ya. Bumi gonjang ganjing, gunung api berasap. Cakep. Aku datang lagi enjing-enjing masih tetap kasep. Atas ah, duhun capek ngetik lagi mang.
1: He, aing macam mana? Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Request Ragu Ardian Khalif.
0: No, dua, ya. 2001.
1: 2001 kali.
0: Takyu WAT. Singkat, padat dan jelas.
1: Dari saha tapi uang ngaranna formatnya dipakai dulu. Ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi request.
0: Ayo mana eta ngaranna tinggali saha. Baca atu ku Arab itu teh.
1: Nyaon.
0: Tasya.
1: Oh, Tasya gitu sih teh.
0: Eta huruf naon eta tinggali. Tuh Tasya.
1: Sekarang wae sih.
0: Teka ciri letik. Aya Pani ya, Pani di Padalarang, Pani Damang, Pani. Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Aelmi. Waalaikumsalam Neng Pani.
1: Waalaikumsalam Neng.
0: Request laguna Sakit Hati titip X. Jadi cekolot baheula mah lamun nyeri hate ubarna hate deui.
1: Oh kitunya.
0: Ubar nyeri cangkeng, panan cangkeng deui.
1: Nyeri beuteung naon
0: beuteung.

0: Desetung.
1: Mas Desa tahu dia tadi.
0: Witing cina. Witing tresno jalaran Soko Brio.
1: Oh, makai Brio.
0: Jadi orang resep kamane ku
1: bagus. Mas Kurako teh eleh kusaha Mas eh. Tadi Jerman ya.
0: Aing mane kan di bejaan.
1: Ini langsung kurang.
0: Lain eta witing tresno jalaran Soko Brio apa tuh artinya?
1: Naon mi?
0: Mana resep ke orang kusebab mana make Brio. Hmm. Jadi cinta bakal tumbuh kalau ada
1: mobil yang menyertai.
0: Tah gitu.
1: Camkan itu anak-anak ya. Jadi perkayalah diri dengan
0: naon? Perkayalah diri naon? Ah bae bae sudah penting mah pelet paling abu mah emang pelet Jepang. Eh si Sule tah si Sule.
1: Eta Nia
0: Nia. Oh Nia lah. Mat pagi Ami Awana mat hari Senin request lagunya Nirmala dari San Loco. Salam buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamu urbannya. Makasih sama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Le kamari kap kali itu ke barbeque tuh le. Si Sule biasanya kan waktu kamu motoran oke okay, Vespa lo bata. Mau lagunya mau ngelautan api dari Pemuda Harapan Bangsa.
1: Ah, bosan banget ikut lagu itu Sule.
0: Dek eleh, dek menang tetap mendukung Persib. Salam jang si Deni Cikaso nu mawa hanger sapeuting. Oh aya berarti si Sule.
1: Aya si Sule. Aya si Sule. Aya berarti.
0: Aya aya.
1: Tadi malam pas ada game di acara bebek kura di rumah mau hanger gantungan geus mi ka.
0: Ah da eta mah geus geunaheun manehna mah wan atuh.
1: Kaambe mi.
0: Wah lain kaambe deui wan.
1: Jigana nginum oli rem nya.
0: Heeh, oli rem teh jeung angrah cangkengna leuleus.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istrinya?
1: Batur, Mi.
0: Khawatir, atuh. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dirik-dik.
1: Dirik-dik, Mi.
0: Jadi guys dipeluk, jadi itu ya siapa? Dirik-dik.
1: Hep-dik, teh, ya.
0: Tahu, entah.
1: Yang guys ngemeluk, yang dirik-dik.
0: Duk-dik. Meluk, ngedirik-dik, gitu ya. Sahabat, kita masih menemani Anda insya Allah sampai jam 10 nanti, sahabat. Tapi yang pasti kalau sahabat sekarang apalagi mau malam liburan ya, menikmati acara kumpul bareng sama keluarga, teman atau komunitas sahabat, ayo nama Wan, jangan pusing-pusing, jangan liur-liur, Wan.
1: Kenapa, Mi?
0: Datang aja ke The Papandayan Hotel di Pago Restoran ya. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat semua, kini hadir setiap minggu, Wan.
1: Oke.
0: Mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsepnya yaitu Sunday Brunch.
1: Oke.
0: Jadi ya, sahabat bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, sate hingga aneka dessert favorit sahabat. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang, dan bisa ada promonya kalau misalkan buy 4 get 5.
1: Makuma
0: buy 4 get 5. Ayo ke promo itu ya. Jadi beli 4 menang 5 itu kan. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Okay. Asian Food Market, great Asian lovers and beyond.
1: Alright. Sahabat Suara, siap-siap ya. Yang mau apa? Salamon Air. Kita Salamon Air sekarang.
0: Ayo nakun.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
0: Silakan 0811-22-1051 bisa Anda pergunakan, sahabat. Sambil nungguin kita bacain.
1: Saya.
0: Oke.
1: Halo,
0: bos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Happy birthday to me.
0: Ulang tahun.
3: Happy birthday.
1: Tutup ulang tahun mah.
3: Happy birthday.
0: Nyanyi sorangan, saya mau ulang tahun sorangan.
1: Karunya. Ya, lau.
3: Lagu.
1: Lagu naon, Dik?
0: Naon atuh lagunya yang?
3: Duanya dasar ulang tahun.
1: Wah, serakah.
0: Sok, selamat ulang tahun Hendy. Hendy boheng lagi deh.
1: Nah, lagu nak.
3: Itu namanya Office Boy.
0: Yang lek. Kasih berapa tahun ujang teh nanti, Jang?
3: BRI, pokoknya sarwa.
0: Oh, 46.
3: The dokternya.
0: Hah?
3: The dokter.
1: Oh nya itu Valentino Rossi.
0: Valentino Rossi gepat gedep bener.
3: Mi,
0: oi.
3: Doakeun nya Kang Wana ri.
1: Nya sok sing sehat
0: nya,
1: sing sehat naon jadi
3: ari budak Elmino AWW itu sangana?
0: Gania.
3: Nu lalaki eta mah.
0: Heh, nu lalaki mah gaji, emane kumaha urang bapana?
3: Pasti balik
0: tibulak kata.
3: Salah.
0: Eh, main aja jangan nanyakan ujung-ujung budak kurang.
3: Ente nanya we,
0: lain kan
3: panggil di jalan.
0: Kan konsepnya ulang tahun. Mau panggil jeng si Gania mah kurang pasti diadain.
1: Mending ulah, mending ulah nya, mending
0: ulah panggil.
1: Harunya bising iyalah.
0: Mana bahaya.
3: Eun anu para geus parawan mah ieu nya budak Iwana nya.
0: Nya,
1: si Wan. Kabeh geus parawan sih
0: tadi lantik. Lain geus parawan.
1: Geus remaja
3: gitu. Masih sama. Ada basuna mah geus parawan.
0: Ya gitu.
1: Ulah tapi ulah jeung mah kurang ulah papang ya ulah. Kurang-kurangnya mau dipakai kan?
3: Baik, kurang itu diberi hadiah.
1: Naon?
3: Kusi mama.
0: Kumangkoy, naon kumangkoy?
3: Amplop.
0: Amplop duit.
3: 50.000 lumayan yang mau dipakai.
1: Alhamdulillah, tuh sih.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, gitu lah, sok atuh.
3: Semuanya basket kago.
1: Sip, sehat lah.
3: Nah, ya, sing sehat wis.
1: Amin.
0: Salam.
1: Nuhun nih.
0: Hendy, selamat ulang tahun.
1: Semoga selamat ulang tahun. Satu lagi, mangga tadi Pak Budi tadi telepon Pak Budi, mangga Pak Budi diantos pada telepon nih, sekentenan itu tos lebih tidak ada
0: himbauan
1: dari Pak Budi Kapolsek ya, siapa tahu mau telepon, mangga silakan kita tungguin, yang lain juga kita tungguin juga ya.
0: Warna teh sambil nungguin atau bacain WA itu, kita si Atek tah.
1: Mas Desema tadi udah
0: ngasih tau ya. Ngas merah info. Mang laguna Sepultura, olah.
1: Wah, itu ke request lagu barat tengke.
0: Lain orang ke OTW Cilawu Garut, semang.
1: Mana Cilawu?
0: Mang Irah barat trio, doi si Sugana ya jurik numpak kuda.
1: Ayah, malaya.
0: Malaya kira.
1: Jurik numpak janda, sama.
0: Ayo ge, okay, ya. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, Kang Elmi, Kang Wanda, Abi Galih ti Cisaranten Kidul.
1: Ciskuah.
0: Nya Cisaranten Kidul tuh. Request laguna garasi. Garasinya nu hilang, tanu di jalan Ambon garasinya hilang ayeuna.
1: Nah, aku naon?
0: Di babat ku Satpol PP.
1: Oh, gitu.
0: Dari di atas trotoar kamari viral eta teh. Cenah eta teh untuk menyimpan Triseda padahal Innova ada di sini eta
1: teh. Mi, Mi, Pak Budi Kapolsek mi nelpon mi.
0: Assalamualaikum, Komandan.
4: Salam.
1: Sehat Pak Budi?
4: Alhamdulillah, ada.
1: Aduh, ya. Pak Budi pada request heula ta Pak Budi?
0: Request heula laguna Pak Budi.
4: Request heula Padi lah nya.
1: Padi nu mana?
4: Mana?
0: Nu ego. Nu ego, nu ego, nu anyar mah egonya.
1: Kok ego aja, nu egonya. Ya.
0: Sok. Pak Budi, silakan ada himbauan atau apa?
4: Kang Wana, pada ngahimbau ke adik-adik kita, atau keluarga masyarakat, saudara-saudara kita.
0: Betul.
4: Sekarang lagi musim menyampaikan aspirasinya ya.
1: Ya.
4: Ya, ya, ya. Yang cuma nitip, silahkan sampaikan, kami kawal sampai apa yang rekan-rekan inginkan kita kawal dengan baik. Tapi ingat dalam penyampaiannya, tolong jaga kondusivitas, jangan sampai merusak prasarana umum.
1: Nah, itu aja.
4: Apalagi yang sekarang tuh yang adik-adik kita yang membawa anak-anak pelajar seperti itu kan, kasihanlah mereka lagi belajar, jangan sampai dibawa-bawa ke ranah seperti itu sampai merusak fasilitas umum. Ya, jadi ya. Jadi silakan kalau mau menyampaikan kami kawal sampai suara Anda benar-benar tersampaikan.
1: Tapi tetap tertib gitu Pak Budi ya.
0: Iya dong.
4: Diinginkan apa yang ya tapi tertib itulah. Jadi hanya itu aja menghimbau kepada warga masyarakat, tolong jangan sampai anarkis
0: ya.
4: Jangan sampai
1: terprovokasi Pak
4: fasilitas umum Budinya. Karena
1: sok aya wae provokator Pak Budinya.
0: Ya ulah.
4: Ya betul.
0: Provokatornya
4: tewas. Jadi jangan sampai lah, jangan sampai kayak kejadian kemarin yang mau naon gitu nu dirusak naon. Sedangkan fasilitas umum itu kan pakai uang rakyat dirusak lagi oleh mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh mau menyampaikan apa? Kalau yang uang rakyat aja dirusak.
0: Benar.
4: Berarti kan ingin merusak. Jadi kalaupun ingin menyampaikan silakanlah banyak cara-cara yang lebih baik.
1: Dengan baik sampai menyampaikan.
4: Didengar.
0: Iya.
4: Ya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kamari teh Pak Budi nu kagungan Videotron Megatron di Dago teh kan kararesan SIM kuring apal gitu nya. Naon jadi sinar Megatron urang jadi juruk eta teh?
4: Ya, kan, sampai merugikan lah, merugikan. Nah, kan itu kan menjadi pendapatan daerah.
0: Betul.
4: Seperti sewanya. Iya. Seperti sekarang kan kalau seperti itu dan banyak taman-taman lagi yang dirusak. Uhum. Tapi mudah-mudahan lah untuk kedepannya tidak ada lagi hal yang seperti itu. Dan kalaupun ada, misalkan yang mencurigakan ada kelompok tertentu, misalkan yang sudah mencurigakan membawa bom molotov, membawa peralatan yang tidak dibenarkan, silakan lapor langsung ke 110.
1: 110 hotline-nya ya, ingat ya 110 sama
4: suara. 110 ya, gratis ya, tidak dipungut biaya.
1: Tidak pulsa ya.
4: Siap
1: Pak Budi.
0: Enggak, maksudnya ini Pak Budi lagi tugas atau gimana sekarang?
4: Ya, lagi
1: tugas
4: sampai di kantor.
0: Standby.
1: Standby.
4: Ya, siap Pak Budi. Justru kalau masyarakat liburan kita yang
1: tugas.
4: Standby tugas.
1: Sami Pak Budi ya.
4: Dan kalaupun masyarakat beraktivitas kita juga yang bertugas.
1: Tah gitu ya.
0: Sing sehat ya.
1: Sehat, sing sehat terus Pak Budi ya, besar jajarannya di Polsek Cimaung ya.
4: Liburan atuh ka dieu.
0: Insyaallah.
1: Mohon Pak Budi aduh ieu
4: teh. Beres sejarah.
1: Mohon ya teh.
4: Kegampilan. Siap artinya. Siap, ya. Salam ka sadayana, ka pendengar sadayana, mudah-mudahan cing dipaparinan kesehatan.
1: Amin.
4: Ya robbal alamin.
1: Amin. Siap Pak
4: Budi. Nuhun
0: mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah berarti ya.
0: Dua orang yang nge-request ke 08112210 51. Jangan lupa Anda harus tetap semangat ya, dan kabarnya memang apa himbauan Pak Budi ini teman-teman adik-adik
1: menjaga lah ya.
0: Sekarang ada aksi lagi.
1: Ya itu penyampaikan waspada sekali lagi. Ini suka jadi kesempatan untuk para provokator menyusup. Jadi tetap jaga, tetap waspada.
0: Eta akhirnya teh kalau ada aksi deh di gedung sate teh gini DPRD-nya itu teh didinya sok ah sing harasil tetap kondusif sahabat suaranya. Wan ya. Dua lagu Wan atau warek naon ah
1: kali papan si tadi ki cebuk kaget ya
0: Pandayan Pandayan dong karek bia tuh Pandayan mah
1: satu
0: ah tah kieu Wan urang teh kudu sing naonnya istilah namanya loba tabayun, loba memastikan informasi teh, karena kita tahu bahwa ketika sekarang keadaan seperti ini, informasi teh di mana-mana teh jul-jol, Wan. Orang teh kudu bisa memilah dan memilih, Wan, di info teh komo di media sosial mah. Tapi dah emang kudu nari akses internet gancang mah.
1: Sudah jadi kebutuhan sudah sekarang jadi ya. Kalau mau lancar pakai apa, Mi?
0: Pakai Melsa. Nah, kami cek Melsa ini menginformasikan memang sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung itu melakukan perapian kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Kalau Anda pengguna Melsa Internet Service Provider ada keluhan, mangga bisa menghubungi hotline WA
1: Melsa. Nomornya
0: di 0817-107-688.
1: Siap, itu nomornya ya. Go.
2: Kirim salam on air-nya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
5: Oh. Lulus SMA jadi office boy,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: teh kumaha eta teh hitungan teh
1: terus wae eta mah
0: kumaha
1: nya napa kagak ribu nyukur mah juga wirid gitu ah 2000 kali menyebut namanya.
0: Oh eh maksud urang teh geus paskeun 2000 atuh
1: tambahan hiji merame
0: me aya kaituna kitu heeh me aya saeutik nolo cuan heeh
1: tah kitu
0: tah tapi omat lamun geus boga cuan ajak atuh nya babaturan keluarga atau teman-teman komunitas ke Pago Restoran di The Papandayan Hotel.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani sahabat itu Sabtu malam.
1: Ya. Yeah.
0: Kini hadir setiap minggu. Ya, jam 12 siang sampai jam 4 sore.
1: Oh, jadi kalau minggu mau makan siang juga bisa ya?
0: Bisa. Ini konsepnya adalah Sunday Brunch.
1: Sunday Brunch.
0: Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit.
1: Oke.
0: Okay. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dan dapatkan promo buy 4 get 5.
1: For 5 ya. Yeah.
0: Untuk reservasi WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
1: Oke. Okay. Iya mi, salaki pamajikan nge WA mi ada ibunya Zidni.
0: Ah, eta aku
1: mah. Di pemulihan Sumedang. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Request terima kasih Jamrut. Salamnya buat suamiku yang tiap hari menghipnotis kami semua di rumah untuk selalu dengerin suara. Aduh, alhamdulillah.
0: Amin, amin.
1: Desek. Itu aja Kang, terima kasih ya Kang Elmi, Kang Wanda juga kru Iswara. Waalaikumsalam.
0: Wassalamualaikum.
1: Wassalamualaikum.
0: Wan, tidak hanya ini, kemarin kan si Rifan, si Ucok anusoknya listeners sebaretona Jama Urbania, terus akhirnya jadi sahabat suara, ketemu di barbeque Rai. Tadi nah Marek mau budak sena soalna hayong ketemu dengan Elmi Awanda nusok pagi-pagi siaran, karena si Ucok teh ngadengkeun radio anak nanti jadi
1: ikut mendengarkan
0: ya. Jadi istilah nama hipnotis oge gitu.
1: Oh, kan. Tadinya bawa anaknya ke Bogor tapi enggak dibawa anaknya.
0: Enggak dibawa karena ceritanya dagang.
1: Lain mah kurang ditanya mah sok mah. Atau mau budak kabar sih enggak rilis Bang di dia.
0: Keur dagang jadi sok rewel ada urang mah di dia keur dagang. Mang kabar teh panggil kada ya di backstage.
1: Iya.
0: Heeh, gitu siripan si Ucok di runtuk dirinya tah. Tripting
1: Tidak runtuk.
0: Ayo aku ke Cianjur ya. Assalamualaikum Mamang Amang Urban, kumada ramang. Alhamdulillah. Request lagunya Pamungkas Kang Istri Enjing ulang tahun pernikahan.
1: Alhamdulillah.
0: Kebeneran libur dinya. Bun anak mung Enjing badai perpisahan sekolah teras kangen sadayana we hatunuhun.
1: Oh, dirayakan atuh ulang tahun pernikahan. Tapi henteu katanya mamang ulang tahun pernikahan urang esok kadang sok poho. Kamari 7 Juni tah urang ulang tahun pernikahan teh.
0: Kebeneran jeung isuk teh libur. Libur naon? Satu Muharram. Tahun baru Islam. Ya. Yang pergantian tahun namun di Islam mah ti asar nepi ka magrib. Tah ayeuna teh budak urang ge wan, ayeuna teh keur siap pawai obor. Tah ayeuna kuduna mah nu rame teh ayeuna. Antay-antayan teh urang teh.
1: Nanti malam berarti.
0: Heeh.
1: Oke. Okay.
0: Nanti malam tah.
1: Iya, iya, iya.
0: Eta teh kan menyambut tahun baru Islam ayeuna teh isuk libur teh sahabat suara. Okay.
1: Ya ada juga Andre Abek tadi Dewana mah udah diputer ya yang Juliet ya kirim salam ke Urban Crew pendengar spesial Mbu Febi senanya
0: nah, Bojona Andre Abek. Mas Bay dihibur udah jeng enjing duet Elmi Wanda. Bismillah I like Monday harus requestnya Virsa featuring For Revenge. Kirim nama kanggo sadaya jama Urbannya tenun sami-sami.
1: Siap.
0: Kebagian mana yang udah?
1: Kang Emen sudah nge-WA.
0: Pondok
1: Kang Emen alhamdulillahnya. Stay tune sebenarnya lagi stay tune on the way di monitor perjalanan Z1024 VO CMS
0: di plat nomor 6.
1: OTW Jalan Malabar Kota Kembang stay tune A Urban yang berdua aja. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mah dukung aja. Yuk ah. Selamat tahun baru 1448 Hijriah buat listener semua. Nuhun.
0: Sami-sami. Tumben DDMN eutik mane teh Amang. Amang heeh. Mun panjang teuing mah capek macan Amang.
1: Terusnya ka panjang-panjang teuing.
0: Air ini di Cimahi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Elmi sareng Kang Wana wilujeng tugas. Sami-sami nuhun teh. Hoyong lagu nama ti Astrid nu terpukau. Salam nama Kang karyawan PT Gajah Angkasa Perkasa wilujeng damel damal anu pis.
1: Ya. Ini PT Gajah Angkasa Perkasa GAP-nya. amun PT
0: naon
1: GDK
0: ya. GDK naon GDK
1: Gajah Duduk.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 mili, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Kalau memang yang nonton seri-seri sebelumnya, versi Untold Story Back to Back Champion, sudah bis kemarin kita sebenarnya ya, anu episode katilu nih saya.
1: Nah, cuma
0: ternyata episode katilu anu tentang cuma Gojan bisa back to back
1: teh. Iya.
0: Nges rilis video edisi KTL Pak Adon. Episode katilunya.
1: Iya kan, tapi kan ayeuna mah kieu wae, ayeuna kan di pusat transfer ayeuna. Nya loba pisan istilahna mah klub-klub anu nya sensasional lah nya. Siga ngadatangkeun Sintayong, naon kitulah nya. Tapi Persib mah milihna cicing wae ningali heula.

0: Sorry back back. Lama Mang Sony.
1: Nuju mau pingkan Pak Dosen. Syukur ya lah gitu. Iya bah soalnya lamun PHB mah aya laguna di Edorok-dok aya
0: bukan? Aya aya dua.
1: Okay. Nu mana atuh sok anu mana? Soalnya geus ngaluarkeun CD kamari teh. Ningali teh. Nya. Mas Sony.
0: Masih ada yang lain, nanti kita putar ya.
1: Oke. Okay.
0: Setelah inilah Metesi Sirika Jabat Suara, lagu dari Kang Sony Bebek yang masih ada yang lain dari Rock-Dok ya.
1: Saya.
0: Ada, nanti kita puterin lah ya.
1: Betul, betul, betul. Nah, Sahabat Suara, sebelum kita kembali membacakan informasi ataupun WA dari Anda, Sahabat Suara kalau ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madankan keindahan alam dengan kemewahan modern, datang ke Hotel Indigo Bandung
0: Dagupakar. Oh, view-nya pemandangan.
1: Oh, pemandangannya
0: view. Nginepnya modern, mewah gitu ya.
1: Oh, benar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain

0: disebut nate netral lah menurut sebenarnya kerama.
1: Ah maksudnya?
0: Netral ya gitu kan.
1: Hejo
0: gitu. Kemana-mana netral.
1: Sok terjelas baru aku nembak disebut netral. Pemandangan disebut netral.
0: Dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan memanjakan mata.
1: Mata apa Mi?
0: Mata pencaharian. Lahir atuh mata kaki. Ini mata weh mata. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan. Ada kolam renang infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak.
1: Kancil club ya.
0: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinyl. Dan di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon ke 022-87-80-6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Ini mah biar tidak sisirikan sahabat suara ya. Ini di request langsung sama vokalisnya band Rock Dog, Bapak Dosen, Bapak Sony.
0: Komplit, komplit.
1: Ini baru launching juga katanya lagunya yang masih ada yang lain. Kita dengerin sama-sama Rock Dog dengan baru masih ada yang lain.
0: Go, go, go.

0: Terima kasih. Itu lagu dari Jamrud ya.
1: Sami-sami atuh, ah.
0: Sanes ka Elmi mi.
1: Urang teh terima kasih kuduk sami-sami kedah bisa mulang tarima sahabat. Jadi urang teh bisa naonnya kasebutna teh nya boga adab gitu.
0: Bener. Da kudu harus kita tuh bilang terima kasih ya, kadang itu yang orang lupa tuh ya. Hanya bilang terima kasih aja ngisi bensin weh. Kadang orang lupa bilang terima kasih kasih teteh atau si Adung ngasihkan bensinan walaupun harga naik angger. Kudu ngomong terima kasih mah.
1: Ya, tapi dah lain selama nih.
0: Terima kasih.
1: Balik cerik dia lain selama rana ini dah mana digawe. Ada anun tepat pemerintah. Apalagi kalau Anda harus banyak terima kasih sama teman-teman yang ngajak Anda ke Dago Street Kitchen. Ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat. Lengkapi momen culinary journey dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik. Aya es doger panakota dan wedding deh.
0: Wedang
1: ronde tradisional yang kaya rempah.
0: Kalau mana kan wedding we sayang kawin deh.
1: Wedding ronde kagak cuman. Dan masih banyak jajanan-jajanan yang lainnya sahabat suara. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music. Ini tempatnya di Damai Restoran. Setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam sahabat, hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688. Sekali lagi 022-8780-688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
0: Anda Gali juga ngawain, terima kasih katanya Almi Awanda juga sudah diputar tadi garasi ya.
1: Alhamdulillah. Masalah.
0: Tapi tadi etam ya, hati-hati nih.
1: Naon?
0: Eta kan ada durian tadi etanya kan ya, supaya durian. Konsep nuyu ema strawberry petik sendiri. Harga sakit bebas awarna. Nah, durian oke ada konsepnya mi. Murah bisa itu tapi murah. Cuman ada itu di Sumatera itu biasa kan numar-numar mah durian di Sumatera.
1: Sumatera bener.
0: Sepuasnya makan durian 5.000 perak seorang.
1: Oh, murah bisa datang. Murah. Kumaha cara?
0: Disundul.
1: Make helm moe nah sih saya tuh ingat tuh disundulan mah
0: disundul temawa helm.
1: Temawa helm atuh bajren babatok aing.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP.

0: PKmu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sebuah lagu dari Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Yes.
0: Kalau sudah hujan kan kabasehan.
1: Bisa kuyip.
0: Iya, makanya ini yang dilakukan oleh Mel 1 kan preventif. Ipretnya sebelum, rentipnya sebelum hujan.
1: Iya. Memang.
0: Air represifnya sanggeus.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, kan kita tahu bahwa pemerintahan Kota Bandung ini sedang melakukan perapian kabel udara.
1: Kemarin ya. Itu mah awal Juni.
0: Ya, tapi di 36 ruas jalan di Kota Bandung, Wan, yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Kalau nih Anda ada terdampak, bisa menghubungi hotline WA Melsa di 0817-107-688 gitu.
1: Oke.
0: Bisi, ya mah bisi, anu kara pikir.
1: Pilih, pilih, ya mah ya.
0: Kita preventif, etatnya pilih.
1: Tapi ini kalau ngomong masalah hal-hal yang terjadi di dunia ini, Mi, ada beberapa negara, Mi, yang punya predikat ter.
0: Oh.
1: Ya, ter berarti paling, si paling.
0: Paling, sok, paling on way.
1: Negara terkaya di dunia ternyata diraih oleh Irlandia.
0: Irlandia
1: dengan GDP per kapita tertinggi, ya, Irlandia ini. Itu. Kemudian negara terluas, cek mana negara terluas?
0: Indonesia.
1: Lain.
0: No.
1: Ternyata negara terluas itu adalah Rusia, sahabat suara, ya.
0: Rusia. Oh, ini pecahan Uni Sovietnya jadi ararasuk meureun eta.
1: Ya kan. Ya. Memang Rusia wungkul, sanggeus pecah-pecah oke, geus terluas ternyata Rusia teh. Nah, negara terkecil.
0: Sa.
1: Aya teh apa teh
0: naon? Naon?
1: Vatikan ternyata.
0: Oh nya, analitik Vatikan.
1: Terus hanya 0,49 km persegi dan menjadi pusat spiritual umat Katolik di seluruh dunia Vatikan ini, ya.
0: Benar-benar.
1: Negara teraman di mana, cek mana, Mi?
0: Di mana?
1: Islandia. Oh. Ya, Islandia ini sahabat suara jadi negara teraman. Berdasarkan Global Peace Index berkat tingkat keamanan tinggi, stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat. Mau aya konflik di jarang di mana konfliknya teraman.
0: Terus
1: negara termuda, termuda dimana? Paling dimana? Muda ternyata adalah Sudan Selatan.
0: Sudan itu Timor Leste-nya.
1: Lain, resmi berdiri tahun 2011 Sudan Selatan teh. Eta termuda teh. Kemudian negara
0: Genjet
1: ya, dengan peradaban tertua
0: Mesir.
1: Ya betul Mesir. Kudunya Sunda Indonesia nya. Oh ya tahu Gunung Padang kan lebih kolot di piramid Mesir.
0: Utuh sih ya lamun eta mah disebut.
1: Terus negara dengan populasi terbesar
0: mana? Cina
1: lain.
0: Naon?
1: India ternyata ya. India ini telah melampaui Cina sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia sejak 2023. Populasi di India tahun 2024 ini datanya sahabat suara 1,43 miliar jiwa. Ya,
0: miliar loh pisan.
1: Negara terbersih, salah satu terbersih negara di mana Michigan?
0: Singapura.
1: Lain, Denmark.
0: Oh, Denmark.
1: Bersih. Denmark ya. Indeks lingkungannya punya nilai yang sangat tinggi Denmark ini. Hmm. Kemudian kepadatan tertinggi ya
0: negara,
1: per kilometer persegi.
0: Negara enam.
1: Monaco.
0: Oh, Monaco.
1: Padat di Monaco, lebih-lebih di Cicadas berarti.
0: Wah,
1: Cicadas kan asalnya terpadat oke di Asia.
0: Berhasil ya, berhasil. Ya.
1: Terus negara terbahagia.
0: Terbahagia di mana?
1: Di Finlandia sebenarnya. Jadi ini kualitas hidupnya tinggi, dekat dengan alam, masyarakatnya saling percaya.
0: Terus di negara naon deui?
1: Negara internet tercepat.
0: Di mana?
1: Singapura.
0: Ya, Singapura. Gancang gitu cuma ngabret.
1: Negara terbanyak koruptor mana, Mi? Kira-kira
0: mana, menurut
1: Elmi, wah ini namanya. Yang paling
0: Konoha, Konoha.
1: Betul.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Ini lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan judulnya. Di gurun aya hujan asa kumaha ieu teh. Suatu yang bertolak belakang.
1: Biasa. Di urang mah di pasir impun aya gurun stres berat.
0: Jelema eta mah kamari desain grafis anu ka dieu aya.
1: Jadi biar urang teh kudu biasa, Wan.
0: Iya, iya.
1: Ieu gurun hujan naon di urang mah. Moal poe ngajarkeun budak na si gurun. Terus jelema. Stres berat. Tapi dah emang orang teh di dia teh jengah hibur jelema sabar suaranya. Kita tahu bahwa jelema ayeuna teh keur arudat ku kaayaan, ku kabutuhan. Makanya kita hadir setiap hari dari jam 7 sampai jam 10. Itu insya Allah lah membuat hidup Anda yang asalnya rudat lebih rudat.
0: Ulah tuh.
1: Bahagia, bahagia.
0: Jadi bagaimana menyikapi keadaan sekarang yang luar biasa?
1: Ya.
0: Tak menentu ya.
1: Betul.
0: Dan susah ditebak.
1: Benar.
0: Jadi kita juga harus namanya manusia ya. Ikhtiar penting banget, ikhtiar.
1: Naik gerak, naik usaha. Jadi,
0: karena kuku lutus saja tidak akan menyelesaikan masalah.
1: Eta benar.
0: Kudu diikhtiaran. Bencinya naik. Ikhtiaran atau sok gawe. Nyegawen lu ya deui.
1: Salah.
0: Nya kan ikhtiar aja ya, kabeuli anu bisa kabeuli bensin.
1: Ini ke tukang
0: teu naik eta Pertalite nya.
1: Ih, teu naik Pertalite mah. Ini ke tempat parkir.
0: Terus
1: neangan botol air mineral kosong. Terus neangan karburator. Tino karburator sa 2 cc-an lewat.
0: Sebangsat bensin. Ini kebuktian ya. Memang kalau yang namanya rezeki jeung namanya kerja keras mah tidak akan mengkhianati hasil. Tetangga orang ngojek, biasa ngojek online gitu. Teu unggal poe tapi pernah satu hari dia dapat sampai 18 juta
1: gitu. Wah, ada ya tuan.
0: Ngan balik lempang sih.
1: Dijual eta motorna aing ngarti.
0: Oh, dijual.
1: Ngarti
0: eta. Polain penghasilanna gede.
1: Heeh. Eta mah jokes gak kieu, Wan. Urang teh pan ayeuna teh MBG heeh keusum. Aing teh kukulutus ka pamajikan

0: gitu. Gitulah sarannya gitu dia kan. Sahabat, sudah jam 10. Saatnya kita pamit sejenak untuk kembali lagi besok, sahabat. Walaupun besok hari libur.
1: Berak kurang ya libur, berak kurangnya.
0: Besok pada ber.
1: Lain apa iya, kena bikin kak kemis.
0: Mas beres dah.
1: Tinggal ada bagi rapot.
0: Tinggal bagi rapot, sebareres KBG.
1: Tapi yang padat kira tadi di jalan.
0: Udah nuli gawe atuh loba.
1: Lain libur aja.
0: Nanti panan ayana disebut Harpitnas teh edisi siaran Harpitnas teh ayeuna. Digarawe kene. Tah anu boga kaleuwihan rejeki, kaleuwihan waktu naon mawa cuti.
1: Tah gitu ya. Terima kasih buat hari ini sahabat suara. Semoga sehat semua, bisa bahagia semua, lancar semua urusannya ya. Kita pamit. Saya Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban juga sign out sahabat.
1: Suara seru.
0: Au hatur nuhun.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Baril

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Siara Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: 9 kota kita sikat langsung sahabat suara di hari Senin kejepit.

0: Lagu yang lagi kenceng banget di request sama sahabat suara. Ada Ena featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Lalu juga ada berdistraksinya Danila. Dan juga ada Yofi and Nuno dengan lebih dekat denganmu nanti Juwita. Ini merupakan lagu soundtrack untuk FTV ya di eranya ya. 0816-114-1014. Dan live TikTok sesaat lagi akan aktif, akan online. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap baru saja memulai 4 lagu pertama di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pasti menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman saya ya, shout out untuk Anton, yang dia ternyata walaupun memang kalau di apa ya adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya, ternyata karena Anton ini sangat anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru tahu.

bunga-bunga yang ada ya. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

hari Senin ini, terutama untuk yang di Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Aku Sanggup, semoga sanggup, karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan, sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya, karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini, coba cek lagi untuk sosial media ya, coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silahkan untuk cek kembali rute-rute.

pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, Dodo harap akan balik lagi. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi nyetir, lagi di kantor, pegangan dulu sahabat suara ya. udah ya. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana, sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Siang-siang mendung enaknya makan apa? Makanya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih? Kayak nasi, terus ya lauk-lauk gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816

10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Facebook juga, tapi siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 0816 114 1014.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nah, untuk sahabat suara yang di Jakarta, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Hi-fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasi. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
5: Ini mohon doa restunya, kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
7: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan mengatakan, visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
8: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum dinas pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
7: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
9: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
6: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
10: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
4: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
6: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
0: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
1: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
0: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
11: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
0: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
12: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
13: Tidak terlalu lamanya, berapa hari sudah bisa selesai?
14: 19 hari.
13: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
6: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
15: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
16: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan, itu nanti dijadiin oli lah gitu, itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama, nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya, kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya, cuma kan kita lagi proses, boleh kan itu ditinggal dirubah di tata ruang, jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
17: Oh, masih di satu titik
16: itu
17: ya?
16: Di kirinya.
17: Oh, masih di satu titik.
16: Masih itu, jadi gak jauh.
17: Masih satu hamparan lah ya.
6: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah.
18: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
19: Misi ibadah ke Mekah, meskipun juga kalau saya boleh pilih nggak naik sepeda gitu, naik pesawat aja, tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya nggak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah.
18: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
14: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
6: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
21: Iswara.
20: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di iswara.network @iswara.network yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan kita nih, guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat? Ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu. Ada the one and only Bang Joko Anwar.
1: Yeay, halo
0: selaku teman-teman semua. Vokalis di sini.
1: Vokalis.
0: Asik.
1: Vokalis.
2: Congor.
1: Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang yeah. Jeffrey.
1: Yeah. Yeah. Gitaris.
0: Gitaris ya.
1: Jeffrey nulis Tagalung tuh.
0: Hah? Kita galung, iya. Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Lebih menjanjikan, lebih menjanjikan Bang. Supply MBG. Enak banget kamu orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
1: Yes. Nah,
0: deketin Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai sama Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliat ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
1: Pendi, coba.
0: Pinter-pinter semua cuy, ITB cuy, kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
3: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua. Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
1: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
3: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama di ITB, sama Fakultas Mesin.
0: Ya, mesin.
3: Jadi dulu
1: FTMD lah kalau sekarang ya.
3: FTMD.
0: Oke.
3: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata ada duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti Bandung, ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
3: Kita
1: di Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya.
1: Sudirman.
0: Saya cotai aja. Taunya Bandung Dago doang.
1: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
1: Udah enggak ada.
0: Oh, udah enggak.
1: Udah kebakar.
0: Oh, sudah kebakar ya. Oke.
1: Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
1: Aduh. Lama lah pokoknya.
0: Mau salah.
1: Iya, late 90s lah, late 90s.
0: Coba-coba, nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
4: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi. Ketahuan tua-tua kan ngomong tensi ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life. So itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
4: Dan pertama kali lu melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih. Ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lu stres? Apa lu dari jam 3 pagi?
1: Oh, emang jam 8 malam nih lu bangun.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba. Ali profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini Bang?
4: Dulu kita nggak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya ya. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus dan kita by the way
1: masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
1: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak O'Hara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment. Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan.
0: Belum tuntaskan.
1: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita gak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Oh, serem yang ngomong ini, udah mati dengan ceria.
1: Jadi kita yaudah kita bikin yuk, kita bikin cita-cita. Akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang. Kan di Indonesia kan kita bangun-bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
1: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar, ahli profesi. Enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
1: Single ketiga. Album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya. 5 pagi. Yeah. Nah ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
1: Tahun ini.
0: Bulan, oh langsung di dar-dar-dorin tahun ini?
1: Bulan April.
0: Ya. Oh,
1: ya. Kita begitu. Memang dar-dar orangnya.
0: Dar-dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi, yang ceritanya tentang hiruk-pikuk kehidupan kota.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
1: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
1: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini.
0: Acceptance. Acceptance. Menerima ya. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu akhlaknya. Oke, teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
1: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana. Dan kita memang titik beratnya selalu story.

0: berpikir aja, oh ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu.
1: Oh iya?
0: Musiknya sangat sinematik dan ada somber, somber itu apa ya? Kesedihan ya?
1: Somber.
0: Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
1: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
0: Yes,
1: nanti
0: yes.
1: Nextnya sudah kuberi terima kasih lagi next ya. Yeah, mau lebih powerful.
0: Sudah kuberi maaf, terima kasih ya.
1: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is yang musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
2: Ada, kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue. Ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue gak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lu dibully atau lu menjahati orang atau lu menderita itu something yang permanen lu, nyangkut di kepala lu, gak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
1: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
3: Ya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan, apa namanya, itu lahir dari doa setiap hari. Doa
1: lebih religius yang ini.
0: Ternyata ya, diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
2: Ustaz kita.
0: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
3: Jadi konon katanya konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustaz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu, baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Kalau saya sih,
1: ya oke. Kalau Bang Irham,
4: kalau saya ngeliat ini sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
1: mungkin bumi ini ya.
4: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
1: Kalau kata Saiba udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang ya.
0: Paling gede mangape kaget. Ya,
2: terang ada yang belum.
1: Oh, dia punya banyak cerita tentang itu. Oke. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
4: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
1: Penulis. Yeah. Mainin kata-kata jagonya tuh. Yeah.
2: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana. Orang enggak dengar apaan. Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
1: Okay, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, gaya musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
1: Radiohead.
2: Cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita. Kita bikin dengan our own taste.
1: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu.
0: Itu dia. Berapa umur kau jangan

0: abang-abangan kau, om-oman kau.
1: Keceplosan.
2: Bodoh. Nyamar kau.
1: MTV. Enggak dulu. Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak live. Enggak yang jadi bareng-bareng.
2: Ada yang bareng, ada yang terpisah.
1: Oke. Okay.
3: Workshop di rumah dia nih.
1: Wih.
3: Ya, kita bikin studio jadi-jadian gitu.
4: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
1: Ya, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
2: Ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu dulu gimana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
1: Ada ngeri-ngerinya kayak di WA
2: grup. Batalin acara di luar mana segala macam.
1: Oke. Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain. Asal jangan ada suara loncengnya ya. Oke, Mas Joko sebagai Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi gak? Atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudahku Beri Maaf ini?
2: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film, harus dimulai dari sesuatu yang personal kan. Sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personalnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
1: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
3: Urban struggle sih.
1: Urban struggle.
2: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
1: Ah iya lagi.
5: Kita semua sebagai WNI.
2: Problema ini enggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
3: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
2: Betul. Udah punya hutang.
1: Naik nyolek dulu, guys.
3: Naik bis kota susah.
1: Itu. Iya lagi.
3: BPJS.
1: Mau naik nih 10.000.
2: Nah, lo.
3: Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
1: Iya, floating.
2: Naik lagi sekarang KPR.
1: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
2: Gak ada,
1: gak ngelinget itu ya.
2: Gak tau ya.
1: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa? Biar kita bantu ini. Jadi kalau teman-temannya.
3: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitas ya. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongnya ini musik terus kita. How we stage, how we act,
5: chemistry-nya di musik.
3: Chemistry di musik ya.
1: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
3: itu. Gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
1: Makasih.
2: Dianggap temannya, makasih.
1: Biar diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main game tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai terpleset. Karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Sesaat lagi Sahabat Suara setelah Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di Suara Suara Warga Indonesia.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dan juga suara warga saat ini disuarakan oleh 5 pagi.
1: Yeay. Suara Norwegia enggak ada.
0: Suara Norwegia sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar ya. Tinggal tuh yang enak tuh yang tertata rapi Norway ternyata. Jadi buat sahabat sore mau kabur aja. Norway.
2: Kaburlah.
0: Selagi ada umur, kaburlah. Selagi gak ada tanggungan, kaburlah gitu ya. Oke, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 pagi ini. Ada lirik yang kuat banget. Di lagu Sudah Kuberi Maaf, semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang.
1: Yes.
0: Rhyme banget. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
3: Personal tuh, yang bikin tuh itu.
0: Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Asik.
1: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi yeah, setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau nggak gue laluin semua itu, gue nggak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal.
0: Gitu. Oh gitu. Seberat itu mau pulang dulu?
1: Oh, berat kali karena naik ALS aku, kau tahu. Naik ALS 3 hari
0: antar lintas Sumatera.
1: Hari pertama masih bau minyak angin.
3: Hari kedua
1: udah bau
3: muntah.
1: Iya,
0: benar lagi.
1: Udah macam-macam loh.
0: Udah gitu harus turun dulu makan biar ngurusin kaki.
1: Betul.
0: Aduh, betul. ALS itu masih ada enggak ya ALS ya?
1: Masih lah.
0: Oh, masih ya?
1: Masih.
0: Oh, lewat lintas timur tuh kok sekarang.
1: Iya, iya.
0: Iya, lewat Lampung ke sana. Iya enggak? Sahabat suara yang di Medan ya?
1: Kau pernah?
0: Hah? Pernah. Zaman SMP nyusul bapak ketinggalan karena harus ini. Ya itu emang ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
1: Yeay. Bang jangan belok-belok kali bang. Pening kami di dalam ini.
0: Itu bener sih ya ampun. Wangi minyak angin inang-inang memang itu gak ketolong ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
1: Kalau aku malah merasa kepinginnya music videonya bukan aku yang bikin.
0: Oh.
1: Jadi supaya gak, supaya ada interpretasi lain gitu.
0: Oh.
1: Karena kalau misalnya aku bikin, ini kita bikin aja nanti sore gitu. Gak ada, nanti sama aja kayak film aku kan.
0: Oh.
1: Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya bisa lah, adalah berbeda rasanya gitu.
0: Ada.
1: Mau kok bikin?
0: Hmm? Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
1: Gracin ya, gracin.
0: Gracin, lebih ke reels ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan.
1: Mampus.
0: Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen recordnya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
1: Santai kita semua.
0: Ini pelarian kita kok dari rutinitas.
1: Ada ya, perfeksionis sih.
3: Santai.
0: Santai semuanya.
3: Yeah.
0: Tapi yang paling rewel kayak, kurang nih. Ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya ada
4: gak? Oh itu pas? Jeffrey.
1: Jeffrey itu, Jeffrey. Yeah,
0: oh.
1: Jeffrey. Yeah.
0: Bagian...
1: Tapi nggak dibeliin, nggak sampai dibeliin,
0: nggak sampai. Oh ya iyalah, udah bisa ini.
3: Ya, maksudnya nggak bikin berantem lah jadi kalau
1: tengah berantem sih.
0: Yes. Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini apa Bang Jeffrey yang ini sama ada yang bikin kayak bisa melebur semuanya itu.
1: Melebur kita menerima dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik kita nggak pernah ego. Kita nggak ada ego.
0: Oh.
3: Ya itu
1: nggak ada ego. Nggak ada ego, yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Ego nggak ada.
0: Ego Purnawan nggak diajak. Ego Purnawan nggak diajak, entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak nggak ada.
1: Pagi itu kan masih
0: masih ya. Masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya, selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah enggak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti retak, adanya kita tikam-tikaman takutnya pun. Ya, jadi kita break dulu. Ada enggak kayak gitu, Bang?
3: Enggak ada.
1: Ya, ada kami kompak ya.
0: Kompak.
1: Aku dulu enggak bisa makan, mereka yang kasih aku makan.
0: Ih.
1: Aku dikasih tau enggak apa? Kepala ikan lele.
4: Ingat banget
1: kan dikasih sisa kepala lele.
4: Marut ikannya ikan kakap, berarti ikan lele ya.
1: Kepala pula.
4: Kepala yang enggak ada dagingnya sama sekali, bantok semua itu.
3: Enggak, karena dia pesen nasi doang.
4: Oh,
3: mampunya dia mempesan nasi itu.
0: Ada Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
1: Enggak, di kantin juga ada.
3: Kantin juga. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
1: Terus nunggu kuah kalian.
3: Nunggu kuah.
1: Kuah kau udah
3: habis lah.
1: Buat aku lah ya sisa gitu.
0: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu guys. Ada titik nolnya rupanya ya.
1: Jadi enggak pernah kita
0: enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
3: Exactly.
0: Oh, satu kosan bareng dulu.
3: Enggak.
0: Oke, enggak ya.
1: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
4: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
3: Ketahuan orang tua juga deh ya.
0: Aku floppy, aku masih floppy.
3: Floppy
0: transisi ke USB.
1: Iya.
3: Oh, iya.
0: Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
3: Diri sendiri.
0: Ah, kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
1: Itu juga.
0: Nah,
3: karena lu gak lupa apa yang nyakitin hati lu.
0: Aduh,
3: itu gak bakal lupa di kepala lu permanently. Cara move on-nya pun susah kan. Jadi kalau lu gak harus kebesaran hati lu sendiri yang nerima dan memaafkan.
1: Kita gak ketemu orang lain.
3: Gak ketemu.
1: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari di setiap saat.
3: All the time.
0: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
1: Iya.
5: Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya.
0: Okay.
5: Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin? Atau kita kok bisa masih berbuat salah dan ngecewakan? Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
0: Iya. Oke, wah ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya guys ya.
4: Udah nampak tuanya.
5: Mature.
0: Ini untuk sahabat suara yang kayak Agoy yang lahir tahun 2000-an ke atas nih, kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh nih. Udah harus lebih bahas apa ya. Bagus guys ya. Oke, selanjutnya menurut abang-abang nih, memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan? Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah ya udah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang gak bisa hilang?
5: Iya, berdamai.
0: Wah, karena emang luka gak bisa hilang?
5: Ya.
1: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Gak dipikirkan. Ada orang punya luka kan gak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
0: Sekam itu buat adik-adik Gen Z,
1: bara.
0: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah, itu bara.
1: Bara.
0: Agak susah kadang-kadang ya karena mereka elektrik.
1: Oh, dia enggak tahu.
3: Oh, iya, enggak tahu. Enggak tahu bara.
1: Iya,
0: coba Goy, naik mobil belajarnya manual apa matic?
6: Disuruhnya manual.
0: Bagus.
3: Oh, bagus.
0: Bapak kamu masih bagus ya, masih. Sudah kata-kata lamanya. Durhaka enggak tuh bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
3: A Copy of My Mind kalau gue sih.
0: Langsung nyebut
1: drama.
3: Serius gue suka banget sama film yang itu. Gue karena dia, gue memang suka hanya film dia paling top itu.
1: Slice of life maksudnya. Slice of life drama.
0: Oh.
1: Mengikuti karakter orang.
3: Ya,
1: jadi
3: itu
1: cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
0: Kalau tokohnya cewek atau cowok?
1: Bisa semuanya, cerita. Bisa semuanya. Inklusif sih kita.
0: Oke.
1: Kita inklusif.
0: Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan
1: bisa
0: tanya.
1: Bisa cowok, cewek, anjing juga bisa.
4: Iya, iya.
1: Yang punya struggle di kota.
0: Oke. Penasaran sama selanjutnya ada satu lagu yang cukup bikin kayak judulnya tuh kayak ting-ting gitu. Kita bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
6: Suara Warga Indonesia.

0: banget gitu kalau misalnya ada alarm-alarm R&B. Ini toh kita terakhir sahabat suara, kalau baru join ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih. Ada 5 pagi musik.
1: Mm-mm.
0: 5 pagi musik. Coba.
1: Musik 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya, masih belum nyampe nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridgingnya udah kebaca berarti ya. Kan masuk ini ya. Nah, yang ketiga ini seperti apa sih, kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana After the Bell itu, berarti cerita garis besarnya apa, Pak?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya, di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah, lulus sekolah. Ketika lu in the bubbles, where your parents, your system feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lu hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lu harus hadapin itu. Itu that's the point of the song.
0: Oh, berarti
1: lu kira setelah lu lulus semua akan baik-baik saja dan lu akan dapetin apa yang lu mau. Yeah. Ternyata enggak gitu. Susah.
0: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
0: It's after the bell. Ya.
1: Oh, itu maksudnya.
0: Itu. Tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang enggak pernah. Ini benar, lagu ini benar. Yang enggak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Nah, dalam sejarah beli kasur beneran, kasur kan kalau kasurnya jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur dalam sejarah nggak pernah kepikiran, ah beli kasur nih kita. Iya, beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan?
0: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu ya, karena kasur sebenarnya ya, sahabat suara ya. After the Bell, okay. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya, yes, di tahun masih. Ini maksudnya di tahun ini
3: masih,
0: karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik
0: banyak kali ya, kayaknya nggak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh, ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi itu ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
0: Rilisnya bulan per bulan kah atau dua mingguan? Kayak tabloid dua mingguan.
4: Kemarin per bulan, tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjalanan.
4: Lebih jarang.
0: Ya. Jadi jedain dua bulan.
1: Kayak anak SD bagi rapot lah.
5: Catur wartal, men.
0: Wartal. Buat yang relate, catur bulan. Jauh. Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya sahabat suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah cuma di platform musik.
1: Udah semua
0: ya.
1: Apple,
0: ya. Mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin fisik album ter
0: dalam apa? Paling ter apa ya?
1: Semua kita vinil, kaset.
0: Oh iya, vinil juga.
2: Rencana gitu ya.
1: Iya.
0: Kebayang sih ini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
2: Wah, itu enak ya.
1: Nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
2: banget. Vintage man.
0: Itu namanya jarum audio teknika udah harus diganti ya.
1: Jadi hearing problem.
0: Noise kebanyakan.
5: Bukan urban problem.
0: Noise kebanyakan. Hearing struggle. Oke, Bang, ini untuk 5 pagi sendiri After the Bell dari masing-masing personil, siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch. Wow. Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu.
0: Apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke. Dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
3: Iya. Reality punch you in the face, man.
0: Ya, langsung
1: lima,
0: kan?
1: Boleh lima, boleh.
0: Boleh lah. Reality punch you in the face.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini apa namanya? Optimism.
1: Optimism.
4: Optimism, simple. dan move on.
0: Move on.
3: Kalau saya sih dua kata, wake up call ya.
0: Wake up call. Bangun lah.
3: Sudah memenuhi.
0: Oh ya, wake up call teman. Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
5: Cheers. Dari liriknya keren banget.
0: Learn to love the fight.
1: The fight. Karena kita akan berjuang terus kan.
2: Belajar mencintai
1: perjuangan itu.
2: Nah lo.
0: Asik. Oke. Semoga sahabat suara ya. Sudah ku beri maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
0: Betul bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Emang ada. Jangan dia kait-kaitkan
1: tentang vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri ya.
0: Oh, Tanya Dita Putri. Ya. Benar ada. Udah valid ya. Bukan ada sisi horor yang enggak. Bukan.
5: Katanya gue geter katanya.
0: Bang, terima kasih sudah main ke Iswara ya.
5: Thank you.
0: Ditunggu single selanjutnya balik lagi ke sini.
1: Yes. Yes. Yes.
0: Oke. Okay. Thank you banget dan sama saudara. Terima kasih.
2: Thank you.
0: Langsung kita sikat dengan closingannya juga 5 pagi dengan After the Bell.
1: Yes.
0: Ini the punch. Bye. Gitarnya nih. Thank you sahabat suara. Bye.
1: Jam sekarang
0: jarang. Yo, udah jarang banget.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: BBM non-subsidi, pemerintah kota Bandung juga melakukan pengawasan beras premium karena yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pasalnya saat ini pasokan beras premium agak langka dan harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi. Sehingga pemerintah kota Bandung akan mendorong agar beras tersebut kembali tersedia di pasaran.
2: Beban masyarakat sekarang ini luar biasa, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di kota Bandung ini. Pada saat bersamaan, kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern. Nah, ini yang sekarang sedang agak langka karena rata-rata harga dari distributornya sudah di atas HET. Jadi sekarang sedang banyak yang menahan barang. Ini yang sedang kita dorong agar beras premium kembali ada di pasar, suplainya cukup sehingga masyarakat bisa mendapatkan lagi beras premium.
1: Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan 20 titik lahan untuk mesin pengolah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan 20 titik tersebut merupakan tahap awal yang disiapkan terlebih dahulu. Rencananya mesin pengolah sampah bantuan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut akan ditempatkan di 151 kelurahan di Kota Bandung. Dengan skema satu kelurahan mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Menurut Darto, hingga saat ini sudah terdata ada sekitar 116 titik lahan yang siap digunakan untuk penempatan fasilitas pengolahan sampah menggunakan mesin atau teknologi Refuse Derived Fuel RDF yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3: Dengan pemberian bantuan 101 alat RDF dari pemerintah Provinsi Kota Bandung, memang ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, koordinasi lintas pemerintahan provinsi sudah dilakukan, kemudian kemarin kita sudah rapat teknis mulai merancang untuk setidaknya mempersiapkan 20 titik dulu yang siap untuk diimplementasikan. Nah, kemudian sambil menunggu itu pemerintah provinsi mendevelop yang minimal 20 titik dulu.
1: Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai siswa yang gagal masuk lewat sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dinilai tidak tepat sasaran. Berdasarkan sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB, sekitar 70 ribu siswa di Jawa Barat berpotensi tidak lolos ke sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf mengatakan kebijakan tersebut hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekisruhan SPMB 2026 dan tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya orang tua memilihkan sekolah tertentu untuk anak mereka tidak serta-merta hanya persoalan biaya semata, tapi banyak faktor pendorong untuk memilih sekolah yang diinginkan. Maulana khawatir rencana pembiayaan bagi 70 ribu siswa tersebut akan menurunkan total alokasi bantuan Pemprov Jabar untuk siswa miskin di sekolah swasta yang selama ini berjalan. Oleh karena itu pihaknya akan terus menelusuri data real di lapangan untuk memastikan hak-hak masyarakat kurang mampu tidak terpangkas oleh kebijakan baru tersebut.
4: Bahwa tujuan orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dimaksud itu bisa jadi karena beberapa faktor, bukan karena hanya masalah biaya saja. Seperti mungkin karena dianggap bahwa sekolah yang dituju memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah lainnya. Dan atau karena merasa bahwa sekolah tersebut dirasa lebih dekat daripada sekolah lain secara jarak. Atau yang ketiga mungkin betul karena faktor ekonomi. Jadi saya kira pertanggungjawaban pemerintah hanya dengan memastikan siswa yang tidak lolos jalur PCMB dengan menggratiskan biayanya saja kurang tepat.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH belum berencana memberlakukan kenaikan dana bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun depan, menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Irmansyah mengatakan pihaknya masih harus menunggu kebijakan dari pemerintah dan DPR RI terkait persoalan tersebut. Fadlul berharap kondisi nilai tukar rupiah akan terus membaik sehingga jamaah tidak perlu lagi membayar tambahan biaya untuk keberangkatan haji.
6: Sebenarnya yang paling utama itu bicara mengenai kurs, kan biayanya itu menjadi lebih mahal kalau di dalam rupiah kan. Itu yang kita tidak tahu apakah nanti pada saat penetapan BPIH untuk 2027 itu penetapan kursnya di berapa? Kalau di tahun 2026, pada saat 2025 kemarin itu, sudah ditetapkan di akhir tahun 2025. Itu 16.000, kalau nggak salah. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, nah itu kembali lagi keputusannya ada di DPR dan pemerintah. Kalau dari kami, sesuai dengan perintah aja, mereka minta misalnya asumsi kursnya berapa. Paling kita nego asumsi kursnya ya. Karena kita harus mempersiapkan dolarnya sejak awal supaya sesuai dengan asumsi kurs yang berlaku.
1: Dalam kurun waktu sepekan, 13 orang tersangka jaringan pencuri sepeda motor berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, selain menangkap para tersangka, polisi menyita 9 unit sepeda motor hasil kejahatan serta sejumlah barang bukti seperti STNK, BPKB dan alat kejahatan berupa kunci palsu dan gunting khusus. Kapolres mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menemukan indikasi praktik pengaburan identitas kendaraan hasil curian. Pasalnya beberapa kendaraan yang sudah berada di tangan penadah, diduga akan dikawinkan dengan dokumen kendaraan lainnya agar terlihat legal saat dijual kembali.
7: Itu rata-rata dilakukan di tempat pemukiman, perumahan, dan juga tempat tinggal, yang memang justru di sana tempatnya ramai, ramai orang, kos-kosan, dan sebagainya. Dan waktu kejadian itu berkisar paling mayoritas dilakukan dari mulai jam 00 sampai dengan jam 04.00.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.

0: Si oleh LPS PR SSNI Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak.
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan

0: Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari, sahabat suara di suara santai edisi pembuka minggu ini. Terjebak demo gak masalah, yang penting jangan terjebak masa lalu guys, karena lebih susah move on-nya.

0: dan juga mancanegara pilihan terbaik di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai. Siaran hari ini kembali lagi menemani sahabat suara di edisi pembuka minggu kita. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Selamat ulang tahun buat sahabat suara yang mungkin hari ini sedang merayakan ulang tahun. Kita nyanyiin boleh? Aduh, jangan. Baru mulai siaran nanti tiba-tiba moodnya drop gitu. Gara-gara nyanyiin ulang tahun. Pokoknya selamat ulang tahun buat yang hari ini merayakan hari kelahiran. Semoga diberikan usia yang panjang, penuh keberkahan, rezeki berlimpah, dan bahagia yang tidak berkesudahan. Amin ya. Juga buat yang merayakan momen-momen istimewa lainnya hari ini, dari mulai yang lahiran, terus ada yang mungkin wisudaan anak-anaknya, menuju ke jenjang level pendidikan yang berikutnya. Momen perpisahan kelas, momen pentas seni dan reuni angkatan gitu ya. Terus juga apa ya yang harus lagi dirayakan ya? Anniversary pernikahan, atau mungkin ada yang baru menikah kemarin weekend. Uduh, selamat ya. Ya, happy layan raya. Kalau ada yang menikah ya, makanya ngucapinnya kan happy wedding gitu kan, Ra. Setahun dua tahun lah. Tahun ketiga agak happy terus. Cobain aja. Ah, daripada diceritain, mau mendingan cobain aja dulu ya kan. Semuanya juga ada ceritanya sahabat suara ya. Termasuk buat anda sahabat suara yang mungkin hari ini punya cerita. Cerita apa? Terjebak apa hari ini ya? Coba cerita deh. Aku tuh hari ini jujur agak slow banget. Jadi memang biasanya kalau setelah weekend yang padat, kita tuh menikmati hari Senin. Ada dua pilihan nih, ada yang zong banget karena padat lah, karena banyak meeting lah, karena banyak misalnya ujian, banyak tugas dan lain sebagainya. Tapi pilihan lainnya ada yang justru hari Seninnya santai banget karena weekendnya sudah dar-dar dor, hari Seninnya justru slow motion. Itu terjadi padaku ya. Hari weekend sudah dar-dar dor, tiba-tiba hari Senin tadi santai banget. Mana anakku hari ini libur sekolah, jadi kita menikmati dengan yuk olahraga bareng, terus abis gitu makan bareng, terus habis gitu ke outlet bareng, ke toko baju bareng. Ih, alasannya mah untuk melengkapi penampilan anak nanti di pentas seni. Padahal mah ya ibunya juga lihat-lihat ya. Selamat sore buat teman-teman di Cargo Factory Outlet. Hai. Kalau Yuni belanja di Cargo, baru nginjekin kaki di keset welcome udah hai gitu, happy banget deh. Kenapa mau siaran masih di sini kan ya? Tenang, aku mah ngedip langsung sampai ke studio. Terima kasih ya teman-teman di Cargo. Gokil sih. Kalau sahabat suara juga perlu belanja baju-baju yang keren, yang oke, yang stylish, yang branded ya, buat anak, buat baby, bahkan ada juga buat anak-anaknya tuh juga macam-macam ya. Ada kids, ada anak remaja, anak dewasa, buat gadis-gadis, buat cowok-cowok, bapak-bapak, opa-opa, oma, semuanya pokoknya ada di sana ya. Ini adlibs gratis buat Cargo dari aku. Selamat berbelanja juga buat semua wargi Bandung, wargi Jawa Barat, ataupun mungkin teman-teman yang datang dari luar kota Bandung untuk berlibur di kota Bandung. Ayo abisin duit tengah bulannya di Cargo Factory Outlet. Ya, setelah ini sahabat suara, Yuni Meliasari tidak hanya akan memutarkan lagu-lagu yang kalian request aja, tidak hanya akan membacakan requestan kalian aja, tapi juga Yuni menantikan kabar update-nya sahabat suara yang ada di berbagai macam wilayah di kota Bandung saat ini. Lagi di mana, macet atau enggak, hujan apa enggak, panas apa enggak, kejebak demo atau enggak. Karena hari ini tuh aku dapat berita dari beberapa teman-teman mahasiswa yang melakukan demo ya, ujung-ujungnya nanti akan ketemu di gedung DPRD ataupun di area gedung Sate Andra ya, perkumpulan terakhirnya untuk mengupayakan berbagai macam isi kepala dari sahabat-sahabat mahasiswa, adik-adik tercinta kami, dan juga tentu saja berbagai macam pikiran yang udah menggelayuti gitu ya, kita-kita ini sebagai wargi Bandung, sebagai wargi Jawa Barat gitu, tapi bingung mau menyampaikan lewat mana. Jadi sudah tersalurkan apa yang menjadi kegundahan kami sebagai warga, disampaikanlah teman-teman mahasiswa melalui pihak-pihak terkait. Semoga aspirasinya sampai, pendapatnya juga bisa tersampaikan dan didengarkan ya. Mau segimana ngomong sampai bebusa, kalau gak didengerin gak jadi apa-apa. Jadi semoga harapannya adik-adik sayang-sayangku ya, sahabat-sahabat kami, teman-teman dari mahasiswa yang mungkin hari ini sudah melakukan melakukan perkumpulan apa namanya, udah berkumpul di titik-titik temu kampusnya masing-masing untuk selanjutnya nanti berjalan bersama-sama menuju ke area Gedung Sate ataupun DPRD gitu ya. Ini semuanya dalam kondisi dan keadaan yang sehat, tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental gitu ya sahabat sore ya. Lalu juga teman-teman dikasih kemudahan untuk menyuarakan apa yang menjadi kegundahan kami dan juga kegelisahan kalian. Lalu setelah itu didengarkan aspirasinya dan syukur-syukur gitu ya bisa dibicarakan ya, kedua belah pihak bisa saling mendengarkan dan menerima untuk selanjutnya menemukan keputusan yang terbaik gitu ya untuk disampaikan atau selanjutnya bagaimana nanti begitu ya sahabat suara. Semoga cuacanya juga bagus menemani teman-teman menyampaikan aspirasi hari ini. Jadi gak ada hujan yang gimana banget, gak ada panas yang gimana banget, pokoknya slay aja gitu ya. Amin. Ya ini mama-mama yang mungkin anak-anaknya usia mahasiswa atau kampus juga lagi deg-degan ya. Anak-anak mungkin dikabarin di mana nak gitu. Harus update juga mereka. Bahkan mungkin biasanya kalau misalnya dari teman-teman komunitas ada selalu update di grup gitu ya. Semoga mama papa juga ini enggak berhenti kirim doa untuk anak-anaknya yang juga mungkin hari ini turun serta ke jalan ya. Tadi ini sempat kejebak sebentar keluar dari kargo karena kebetulan itu kan di kawasan Jalan Diponegoro ya. Jadi tuh beberapa mahasiswa yang melakukan long march gitu mau jalan ke wilayah Gasibu DPRD ini udah diawasi dan dipantau oleh tim petugas keamanan ya. Jadinya juga memang sepertinya insyaallah hari ini akan berjalan dengan damai penyampaian aspirasinya gitu ya. Kejebak sebentar tapi setelah itu aman sih. Cuman mungkin menjelang nanti sore akan lebih padat lagi dan lebih banyak lagi kuota mahasiswa yang akan berkumpul. Boleh update juga ya teman-teman kalau misalnya ngelewatin area Gedung DPRD ataupun mungkin ngelewatin area Gasibu dan lain sebagainya. Yes, temenin aku sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Gak cuma lagu-lagu Indonesia yang bakal ini diputarkan, tapi juga ini punya playlist lagu-lagu mancanegara. Tapi ya, lagu mancanegaranya gak bisa di-request dulu guys, karena baru aja kita mulai gitu ya memutarkan lagu mancanegara itu, tapi ngikutin playlist dulu di bulan Juni ini. Jadi jangan di-request lagu mancanegaranya, biarin Yuni yang pilihin sama music director untuk diputarkan, karena semuanya udah pasti enak banget ya. Lagu Indonesianya aja yang tetap kalian request, yang terbaru, yang paling hits, yang enakin, yang mewakili perasaan kalian, yang pengen banget kalian dengarkan sekarang ya. Beri guys, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Nah, di awal tadi Yuni udah bilang, aduh lagi cari kostum buat anak-anak mau tampil pentas seni. Nah, ngomongin soal pentas seni, sebentar lagi bakalan ada tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung yang bakalan hadir di studionya Iswara Bandung untuk bercerita mengenai pergelaran seni yang akan diselenggarakan menjelang anak-anak kenaikan kelas dan juga kelulusan nanti. Wow, seperti apa ya keseruannya buat mama papa yang merupakan orang tua murid dari SD Priangan Istiqomah Bandung? Ayo nanti merapat ya, kita mendengarkan gimana nanti obrolan ini sore hari ini barengan sama tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung. Buat sobat suara yang pengen request, mau dengerin lagu apa sih sore hari ini? Ayolah aku putarkan. Nah, tapi tadi di awal ya sama lagu dari Malik and Essentials dengan Terlalu. Sekarang saatnya Yuni putarkan satu lagu mancanegara karena pas banget sudah menunjukkan waktu di pukul 4.15 sore. Selanjutnya nanti Yuni bakalan putarkan requestan kalian ya. Kita mulai dengan lagu ini. Suka enggak?
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplus.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

suara Bandung, suara warga Indonesia. Memori baik sahabat suara. Kadang-kadang memori baik itu ya harus dibikin, bener gak sih? Untuk punya kenangan, untuk punya sesuatu yang akhirnya bisa diceritakan gitu ya, ke orang-orang terdekat, ke anak cucu kita nanti ibarat kata. Ya we have to create the memories gitu, bener gak sih? Bener dong. Makanya kalau mau membuat memori yang indah biar terkenang barengan sama keluarga, teman-teman, komunitas, datangnya ke The Papandayan Hotel aja sahabat suara. Apalagi di The Pagar Restaurant, ini ada yang namanya Asian Food Market yang sebelumnya menemani hari Sabtu malamnya sahabat suara. Kini hadir setiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch ya. Jadi kalau kemarin udah nih hari Minggu udah kesana Teh Yuni, aduh seru ya. Semoga akan terkenang selamanya barengan sama orang-orang tersayang. Nah buat yang minggu nanti atau minggu depan ini gitu kan, pengen juga menikmati Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel, ini saatnya nih. Kalian nikmati nanti menunya all you can eat guys, dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811 2232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Gitu ya. Sambil menantikan tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung untuk hadir di studionya Iswara yang bakalan bercerita mengenai ada keseruan apa nih yang akan diselenggarakan menutup tahun pelajaran ini. Ya sahabat suara, nanti ada acara parenting dan juga puncak kokurikuler. Apa sih itu Teh? Tungguin aja, aku nanti bakalan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya izinkan aku membaca requestan yang sudah masuk numpuk banget di 0811 2251. Terima kasih banyak. Halo sore kakak. Izin dong, boleh gak request lagunya Remuk? Remuk setiap saat pokoknya ya, sampai udah bubuk banget. Lagu Remuknya dari Anggi Carvalho katanya, Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Terima kasih kakak penyiarnya. Kamu tahu gak nama aku siapa? Kenalan dulu, biar gak poktorolong gerak kata aku juga ya. Hello Teh, Tete namanya siapa gitu? Ya kan, jangan cuma request aja dengerin aku siaran. Sebutin nama aku, baru aku puterin lagu Remuk ini setiap hari buat kamu. Terima kasih ya. Halo juga Mas Fahri di Ciamplas. Assalamualaikum dan selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Fahri Ciamplas, cuaca lagi syahdu. Syahdu kumaha sih Bes? Panas di luar. Buat Mas Fahri di Ciamplas lagi syahdu kayaknya ya. Tapi memang agak-agak berangin sih ya. Mau lagunya Dewa 19 yang larut, terima kasih. Siap, nanti Yuni bakalan putarkan ya. Ada juga Mas DC. Halo di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Teh Yun. Hujan, wow. Hujan Mekar Bakti sore hari ini asli. Padahal tadi terik banget. Gak pengen bilang sih, tapi kayak kalau zaman dulu tuh suka dibilangin gini, ih kalau udah panas terus tiba-tiba hujan, nanti teh hujannya teh hujan bawa penyakit. Enggak ya, hujannya bawa berkah dan kebaikan dan rezeki berlimpah buat kita, amin ya. Mau request lagunya Bentuk Cinta dari Ikhlas Story, boleh dong aku puterin setelah ini ya. Selamat sore buat Kang Hendra Ganesha Operation, terima kasih informasinya. Buat Teh Yun, audio Iswara naik turun di Mekar Bakti Teh, matur nuwun Teh, wassalam, matur nuwun. Aduh naik turun ya. Nanti aku coba kasih tahu sama Hendra ya, kenapa itu bisa begitu kira-kira. Assalamualaikum Tata, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Mau lagunya Ungu yang judul Luka di sini, tapi ternyata enggak ada. Jadi di WA sama OPP kita, lagunya diganti apa atuh gitu. Akhirnya diganti dengan Silon Savon yang memori baik sudah diputarkan tadi ya. Kirim salamnya buat sahabat Iswara aja, nuhun Teteh. Sami-sami, ari kamu teh siapa namanya? Sebentar. Oh Budi Dwi, terima kasih ya Kang Budi, lagunya sudah diputarkan ya. Ada Bang Jasep, Kang Jasep di Kopo. Tata Liodra yang sampaikan rindu udah bisa di play belum? Ada Nindra ya lagu ini di kita. Salam buat Teh Milea, Ahendra, Aridwan, kru Iswara, Mas Desi dan keluarga di Sumedang. Teh Wini, Kang Johan di Tasik, Noi, para driver online yang lagi berjuang untuk keluarga. Lancar terus rezekinya dan semoga yang lagi dengerin Iswara atau Suara Santai. Suara Santai di Iswara.
yang lagi berjuang untuk keluarga, lancar terus rezekinya, dan semua yang lagi dengerin suara santai di suara gitu, Ndra. Ya Allah, bisa balelol. Buat Teteh Ahendra, sehat selalu ya badannya, sehat keuangannya, sehat semua keluarganya. Amin, Ndra, didoain. Amin. Kang, gak niat ngirim yang lain gitu selain ngirim doa? Nuhun Teteh dan Ahendra sami-sami. Belum ada lagunya ya Kang, tadi dibalas sama Pipi kita. Jadi boleh mau diganti Liodra yang mana atau lagu yang lain ya. Satu lagi deh, ada Chandra. Assalamualaikum, suara Tayuni, Mang Chandra Acung. Halo Mang Chandra Acung di Tanjung Sari. Mau lagunya Bondan, Fatal Black yang kita selamanya nanti ini puterin ya. Salam-salamnya buat Tayun, all crew Iswara, anak-anak, istriku, Manik Laluna. Wow, Teh Manik. Salah pas kabar. Minggu depan aku off siaran, nanti insyaallah digantikan salah satu jadwalnya sama Teh Manik Laluna ya. Buat alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008, sehat selalu, berkah panjang umur, amin. Teh, ada solusi gak buat atasan yang suka cuci tangan dan teman kerja yang cari muka doang? Tinggalkan. Aduh, jahat gak gue? Aku gak tahu ya, kalau misalnya kita tahu bekerja di lingkungan yang toxic karena atasan kita gak suka pasang badan atas kesalahan yang ada di perusahaan, entah karena dirinya sendiri atau karena tim atau karena bawahannya dia, sebenarnya nyebelin banget ya. Akhirnya juga jadinya kita gak empati. Tapi kalau kita masih perlu kerja di situ karena satu dan lain hal, ya mau gak mau harus cari cara bertahan ya, benar gak sih? Solusinya kalau si atasannya bisa diomongin baik-baik, ya diomongin. Kalau lebih dari satu dua orang yang ngerasain, kita datengin, ya kan, benar gak sih? Tapi ketika udah diomongin malah mengancam posisi kita atau akhirnya membahayakan kita, ya pilihannya ada di kamu. Mau bertahan tapi tahu kondisinya seperti itu, atau mau tinggalin tapi ya resikonya harus mencari kerjaan yang lain, benar gak sih? Tapi kalau misalnya ternyata udah diomongin gak ada solusinya, at least kita sudah menyampaikan apa yang menurut kita benar. Jadi dia gak ngerasa dia doang yang benar, ngerti gak sih? Tapi mengges di omongan berdeguk mah Hendra. Ah, kesel we ya jadinya teda. Ah, gimana sih gitu. Harusnya sih sebagai pemimpin dia gak seperti itu ya. Dan ketika dia sadar sih harusnya dia mau minta maaf. Tapi kalau gak sadar-sadar aja udah diomongin, ibarat kata udah apain, ya akhirnya kita bertahan atau ya udah kita cukup tahu aja, gak usah cari masalah sama dia, ya kan. Kalau teman kerja yang cari muka doang, rata-rata sekarang gitu gak sih? Teman kerja di dunia nyata ataupun di sosial media itu semuanya cari muka. Gak ada yang real, gak ada yang bener-bener real. Jadi daripada manusia-manusia yang nyata, manusia-manusia yang real, yang jujur apa adanya ini punah di dunia ini, mendingan salah satunya kita ya. Kita aja deh yang tetap real. Jangan suka cari muka ya. Daripada cari muka, mendingan cari duit yang banyak guys, in this economy, ya kan. Terima kasih buat yang sudah request, buat yang sudah kirim salam. Lagu-lagunya nanti sedikit delay dulu, karena setelah ini bakalan ada talk show barengan sama tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung Sabah Suara.

0: kamu.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu request saya sahabat suara, satu persatu sudah Yuni putarkan. Tapi buat yang belum diputerin, sabar guys. Kita masih bareng-bareng sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Jadi tungguin ya. Nah, seperti yang tadi Yuni bilang, kalau sore hari ini ya, kita bakalan ketemuan sama salah satu sekolah tingkat dasar ya, yang ada di kota Bandung, yang mungkin ya ini bisa jadi referensi buat mama papa, buat sahabat suara, ayah bunda, pokoknya yang mungkin di sekarang udah penuh ya Bu ya, udah ya, jadi ini mah ini dulu aja referensi gitu ya. Aduh, nanti si adek tahun depannya lagi gitu kan, mau masuk SD, butuh informasi kira-kira mau dimasukin ke SD mana ya, yang lokasinya strategis, ada di tengah kota Bandung, sekolah swasta yang semuanya ada gitu sahabat suara ya, dari mulai kurikulumnya menyesuaikan, lalu udah gitu juga alhamdulillah ya, buat kita-kita mama-mama yang mungkin bekerja tetap diawasi, dibersamai gitu kan anak-anak teh, apalagi itu urusan yang kayak berbagai macam hal yang berhubungan dengan misalnya ya pelajaran-pelajaran yang gak bisa selalu kita awasi di rumah gitu ya, terutama nih soal hafal-hafalan Qurannya. Ini happy banget ya, pas tiba-tiba nyampe rumah teh, Bu aku store cina gitu, store apa, store duit? Oh bukan, store surat gitu sahabat suara. Nanti kita ngobrol lebih banyak ya, tapi buat sahabat suara seperti yang tadi Yuni sampaikan, ini minggu-minggu ini mama-mama tuh lagi sibuk banget, lagi sibuk nyiapin berbagai macam keperluan anak-anaknya, karena sebentar lagi mau pentas seni, mau ada tampil di depan semua teman-teman gitu ya, udah latihan nari, udah latihan nyanyi, udah latihan kabaret lah, drama apalah segala rupa ya kan, udah gitu kostumnya ininya itunya semuanya pasti lagi pada ribet nyiapin. Nah kapan sih waktunya? Biasanya sih dalam minggu-minggu ini ya, sebelum dibagi rapot gitu. Nah salah satunya ini SD Priangan Istiqomah Bandung juga akan menggelar sebuah acara yang seru sekali, yang pastinya di dalamnya akan melibatkan anak-anak untuk bisa menampilkan berbagai macam bakat dan kemampuannya mereka, tidak hanya dalam bidang pelajaran aja, tapi juga dalam bidang yang lain, yang pastinya udah diawasin banget nih sama guru-gurunya, yang dilatih gitu ya. Dikit-dikit pulangnya telat, ngapain dulu? Latihan Bu, katanya gitu ya sahabat suara ya. Untuk itu kita bakalan ngobrol banyak mengenai berbagai macam program pendidikan yang ada di SD Priangan Istiqomah, dan juga apa yang bakalan dihadirkan di acara parenting dan juga puncak kokurikuler tahun 2026 ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lihat ini mah heboh semua. Sebentar, ngahyung, kita rada ngahyung, dra, nah ngahyung, dra. Nah, yang ini aman ya. Oke. Aman? Oh enggak. Aman? Aman, aman. Boleh lebih dekat lagi, ibu-ibu ke mic. Terima kasih. Sudah hadir tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung yang bakalan bercerita mengenai apa sih yang ada gitu ya di SD Priangan Istiqomah Bandung, dan juga berkaitan dengan event yang akan diselenggarakan H-2 besok lusa gitu ya. Ada event parenting dan juga puncak kokurikuler. Untuk itu kita kenalan dulu. Ini untuk mama papa, katanya sih lagi pada nonton, lagi pada ngedengerin nih, lagi pada live streaming, lagi pada ada di mobil, lagi pada ada di rumah gitu kan, ngedengerin hari ini talk show-nya. Coba kita menyapa dulu ya satu-satu mama papa yang ada di rumah, sekaligus juga Yuni perkenalkan kembali. Ini mah gak ada yang tidak kenal dengan sosok beliau. Kita kenalan dulu dari sebelah kiri, Mangga Ibu silakan.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dengan Ibu Entin Watiatin sebagai kepala sekolah dari SD Priangan Istiqomah Bandung.
0: Yeay, Ibu Entin sudah hadir di studionya Iswara Bandung. Lalu selanjutnya kita ke
2: Assalamualaikum, ada Miss Dia sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.
0: Kesiswaan, jadi ada Miss Dia, ya, ada juga
3: Ibu Tia.
0: Iya,
3: saya dengan Ibu Tia di kurikulum.
0: Di kurikulum ya, yang juga bertindak sebagai pengarah acara. Waduh, besok aku dipepet terus sama Ibu Tia deh. Terus ada siapa lagi kah?
4: Assalamualaikum, ini Ibu Lucy.
0: Halo Ibu Lucy.
4: Ibu Lucy mah guru kelas 1.
0: Terus sebagai
4: ketua pelaksana kebetulan di acara puncak parenting dan puncak kokurikuler tahun ini.
0: Yeay, ya. Rada ayah liran sedikit ya. Karena kesana kemari gitu ya. Dan juga hari ini gak cuman Ibu Entin, gak cuman Bu Dia, gak cuman Ibu Lucy, gak cuman Ibu Tia, tapi juga hari ini ada Bu Lida dan juga ada Bu Anita. Waduh, didempet banget nih kita sama Ibu Sekre dan Ibu Bendahara. Pokoknya semuanya harus datang gitu ya. Sakula wargi dari SD Preensi Koma Bandung gitu ya. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, kita kenalan dulu nih sama SD Priangan Istiqomah Bandung. Jadi ini alhamdulillah ya, ini udah tahun kedua tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung hadir ke studionya Suara Bandung untuk memperkenalkan kembali SD Priangan Istiqomah yang mungkin selama ini SD Istiqomah tahu sih, SD Priangan juga tahu sih, tapi kok ini SD Priangan Istiqomah gitu ya. Udah dijelasin sama aku Bu 3 tahun ini.
1: Terima kasih.
0: Ya kan? Jadi setiap ada yang nanya, sebentar, lu teh SD Priangan yang di Baros atau SD Istiqomah yang di masjid cina? Iya, itu bisa jadi keduanya karena masih brother and sister, kata angkatnya. Pokoknya dijelasin gitu ya. Nah, buat sahabat seorang juga mungkin pengen tahu nih dan juga butuh referensi gitu ya buat anak-anak yang nanti mau masuk SD di tahun-tahun yang akan datang. Kita jelasin dulu deh, Bu Entin sebagai kepala sekolah SD Priangan Istiqomah, sejarahnya sampai dengan saat ini seperti apa sih begitu skalanya? Silakan Bu. Yep.
1: Baik. SD Priangan Istiqomah itu sebenarnya sudah berdirinya lama sebelum bergabung dengan Yayasan Istiqomah.
0: Yes.
1: Dulu itu namanya SD Priangan. Tahun 1957.
0: Wow.
1: Udah lama banget ya. Nah, di tahun 2017 SD Priangan bergabung dengan Yayasan Istiqomah Bandung. Jadi sudah lumayan lama juga ada di bawah naungan Yayasan Istiqomah. Nah, apa bedanya dengan SD Istiqomah? Iya, tadi yang disebutkan oleh Bunda Yuni, kita memang sisteran gitu.
0: Sister,
1: ya.
0: Sister gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, adik kakak sebagai kita ya. Jadi memang Yayasan Istiqomah itu mempunyai dua unit pendidikan dasar, yaitu SD Istiqomah sendiri dengan SD Priangan Istiqomah. Tapi jangan lupa kalau SD Priangan Istiqomah itu adanya di Jalan Baros nomor 1.
0: Tapi ya, di kawasan Cilaki. Bukan Cimahi.
1: Jangan salah.
0: Jangan salah kan kalau dengerin Baros, oh Cimahi, sekolahnya jauh banget dari Antapani. Enggak. Cilaki gitu. Deket ya. Jadi memang masih satu yayasan gitu.
1: Betul,
0: bahkan
1: betul,
0: tidak jarang orang tua murid yang bilang Istiqomah 1 dan Istiqomah 2 gitu. Kalau Istiqomah 1 yang di depannya ada tukang lumpia gitu. Kalau Istiqomah 2 yang mana? Depannya tahu bulat. Ada batagor, ada bakmi, segala rupa ada gitu. Komplit pokoknya. Kulineran kita ya. Nah, bahkan kalau misalnya juga kita boleh flashback karena ini dari 1957 ya, Buntin. Betul. Ya. Banyak juga ternyata Yuni ketemu beberapa murid-murid ataupun alumni ataupun mama papa yang dulu sekolahnya di Priangan. Betul, gitu. Betul. Jadi ngalamin banget tuh dari yang kayak ada enggak guru yang ini yang killer banget katanya dulu gitu ya. Dan terus aku udah kayaknya itu udah enggak ada, sudah berganti gitu ya. Bahkan ada yang anaknya dulu di situ, kakaknya di situ, adiknya di situ. Wah, sampai ngurut ke bawah di situ semua gitu. Betul, ya sekolahnya. Betul. Ini sebenarnya memang jadi sekolah yang dipercaya oleh keluarga wargi Bandung gitu ya, khususnya yang mungkin ingin menempatkan anak-anaknya di sekolah dasar gitu. Apa sih Bu kalau boleh tahu, ini kan pilihan sekolah swasta.
1: Betul.
0: Saat ini kan banyak banget ya Bu ya. Dari mulai referensi kalau orang tua nih nyarinya lokasi, lalu misalnya nyarinya SPP-nya terjangkau nggak ya, gitu ya Bu ya? Atau mungkin kayak biaya masuknya berapa sih, pengen tahu gitu ya. Kurikulum yang dijalankan teh mereka megang apa sih gitu ya? Sebentar, kurikulum nasional jalan tapi pengen juga keagamaannya dijalankan nggak ya, gitu? Atau apa tuh ya? Nah, biasanya ada banyak referensi dari papa mama atau orang tua yang mau memilih sekolah dasar gitu. Apa sih selanjutnya yang dimiliki oleh Depriang Istiqomah yang dirasakan menjadi sebuah kelebihan dan bisa menjadi daya tarik tertentu gitu untuk mama papa menjadikan Priangan Istiqomah untuk pilihan anak-anaknya belajar selama 6 tahun.
1: Selama 6 tahun ya.
0: 6 tahun, Bu.
1: Pendidikan yang paling lama di
0: SD. Betul.
1: Iya. Selain tadi yang disebutkan, kita kurikulumnya memang kurikulum nasional, sekaligus ada kurikulum yayasan di mana nilai-nilai keagamaan kita kembangkan di situ ya, mulai dari hafalan Quran, ada tahfidznya, ada praktik ibadahnya juga, karena kita mau anak-anak setelah keluar dari SD Priangan Istiqomah itu lancar membaca Al-Quran, tahu sholat yang betul itu seperti apa, plus bacaan sholatnya yang betul juga, diawali dengan wudunya yang betul. Nah selain itu Bun, di SD Priangan Istiqomah itu lingkungannya kondusif, insya Allah buat anak-anak belajar, karena memang kita berada di lokasi perumahan ya,
0: betul.
1: Perumahan yang tidak terlalu ramai, sehingga kondusif sekali, anak-anak tenang belajarnya, lingkungannya aman, begitu ya. Kita security-nya juga 24 jam, begitu ya.
0: Banyak CCTV?
1: Oh ada, banyak insya Allah. Tiap kelas sudah diawasi
0: CCTV yang dipasang sama CCTV langsung.
1: Betul, begitu ya. Insya Allah semua keamanannya kita berusaha untuk meningkatkan keamanan, karena mungkin itu akan menjadi salah satu referensi juga buat bunda-bunda di rumah semua untuk memasukkan anaknya ke SD Priangan Istiqomah, karena rasa aman itu sekarang bisi mahalnya, rasa aman. Nah, kalau di sekolah kami, insya Allah semuanya kita berusaha untuk menjaga anak-anak dari datang sampai pulang kembali dengan selamat kepada ayah bundanya di rumah.
0: Nah itu begitu. Tuh yang ibaratnya tidak, kadang mungkin tidak bisa kita dapatkan di beberapa pilihan referensi sekolah yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata mama papa sekarang ya telat nih baru tahu misalnya gitu, atau mungkin kemarin sudah mencoba mendaftar tapi ternyata sudah penuh kelasnya dan lain sebagainya. Aduh alhamdulillah Cenaya, nanti mungkin bisa dicoba lagi ya Bun.
1: Boleh dari sekarang buat tahun ajaran yang baru gitu. Nanti 27, 28
0: udah masuk list ya. Aduh ya Allah, aku jadi deg-degan ya Cina gitu. Kata mama-mama teh, anak aku tahun depan mau SD gimana tuh, dari sekarang ya.
1: Suka di
0: nanti-nanti loh Bu, karena kan mikirnya masih lama, belum usianya, belum saatnya gitu ya. Nah sekarang mah mendingan mama papa sudah mulai tuh cari-cari referensi, termasuk salah satunya survei ke SD Priangan Istiqomah, karena kan setiap saat bisa melakukan survei, pengen lihat kelasnya, melihat bagaimana suasana pembelajarannya, mau ketemu sama misalnya staff atau gurunya di sana juga insya Allah akan disambut begitu ya Bu ya. Pasti. Nah kalau boleh tahu tahun ajaran selanjutnya ini kan berarti sudah ditutup ya Bu ya, kelas 1 yang masuk ini berarti wow ada berapa kelas nih Bu tahun ini Bu?
1: Kita buka 3 kelas untuk tahun
0: ini. Oh insya Allah ini. Satu kelasnya
1: di 2 paling banyak itu 28, tapi kita di 24
0: paling banyak, tapi sekarang 24 ya.
1: 24 udah penuh.
0: Alhamdulillah, rada yang ngeran ya, lumayan banyak soalnya sekarang, rame banget soalnya gitu.
2: Dua guru kan.
0: Oh iya betul. Nah itu dia yang menjadi fasilitas pelengkap juga. Salah satunya yang mungkin menjadi pilihan referensi gitu ya untuk mama papa, selain tadi kan fasilitas dan lokasi sekolahnya, betul. Lalu kurikulumnya, ketenangan karena keamanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Kalau fasilitas pendukung seperti guru-gurunya, atau mungkin fasilitas seperti yang ada di kelas nih Bu, atau mungkin dengan berbagai macam event atau kegiatan belajar mengajar tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas yang diselenggarakan, boleh juga Bu mungkin dikasih spill-spill sedikit Bu.
1: Betul. Kita banyak banyak sekali program-program yang tidak hanya pembelajaran itu di dalam kelas, karena kan pembelajaran itu tidak dibatasi oleh tembok kelas.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa belajar di luar nih. Salah satunya ada field trip untuk anak-anak, juga ada outing kelas, ada parents go to school ya. Banyak sekali sih Bun. Kalau disebut sesuatu kayaknya enggak akan tersebutkan gitu ya. Banyak pisan ternyata kegiatan-kegiatan yang memang diselenggarakan oleh sekolah. Karena memang kita ada ada kurikulum, ada kesiswaan, terutama yang kesiswaan nih yang banyak sekali berhubungan dengan anak-anak. Anak-anak itu pasti paling kenal dengan Miss Dia. Outingnya kemana tahun ini? Nah, field tripnya kemana? Pembelajaran di luar kelas di mana?
0: Pengen begitu. Bikin ide, outingnya jangan buat anak-anak aja, tuh mama, buat mama-papanya tuh. Tapi anak-anak nggak usah ikut. Jadi ini mah ngasuh mama papa sama guru-guru cara gitu ya. Jadi banyak ya program luar sekolah ya, dan juga termasuk berbagai macam fasilitas pelengkap di betul. Kelas juga ini luar biasa sekali gitu ya. Apa aja sih Bu yang menjadi keistimewaan fasilitas pelengkap selain tadi gurunya juga ada dua loh pendampingnya gitu ya?
1: Guru pendamping itu dua untuk kelas 1 ya, karena untuk kelas selanjutnya insya Allah anak-anak sudah mulai kemandiriannya sudah mulai terlihat begitu ya. Fasilitas yang lain sebenarnya kita sudah mempunyai perpustakaan digital ya. Nah jadi anak-anak bisa, kita mulai mengembangkan perpustakaan digital, jadi anak-anak datang ke perpustakaan itu tidak hanya membaca buku saja dengan fisik bukunya yang ada, tapi mereka bisa browsing-browsing. Tapi kita memang sudah browsingnya tidak kemana-mana gitu, Bun. Di situ sudah ada diinstal, memang bacaan-bacaan yang sudah direferensikan oleh dinas.
0: Oke, okay. Jadi semakin lengkap ya. Tuh. Di kelas juga fasilitas pembelajarannya juga udah lengkap. Ada infokus tuh ada. Yang di belakang akhirnya bersuara ya. Ada CCTV, ada infokus, ada AC. Keprok baru
1: Mangharudang,
0: mangharudang, cira gitu ya. Ada berbagai macam fasilitas pendukung lainnya gitu ya. Pokoknya mah visit aja ke sana ya, sahabat sekolah, biar kalian yang mungkin mau menyekolahkan anak-anaknya di tahun ajaran selanjutnya, karena sekarang mah udah penuh, jadi mangga silahkan boleh dimasukkan ke list SD pencarian ya mama papa SD Priangan Istiqomah Bandung gitu ya. Kurikulum juga tadi sudah dijelaskan secara singkat highlightnya, tapi untuk informasi lebih lanjut mungkin pengen langsung datang ke sekolah dan lain-lain, mangga bisa langsung aja datang ke SD Priangan Istiqomah Bandung di Jalan Baros nomor 1 Kota Bandung, sanes di Cimohai pemirsa ya gitu. Nah, ini sesuai juga dengan kurikulum yang dijalankan oleh SD Priangan Istiqomah. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan sebuah pergelaran atau acara parenting dan juga puncak dari kokurikuler. Kalau tahun lalu puncak P5 kuat kayak set ngabalkan. P5 teh apa ya? Sebentar P-nya banyak banget gitu. Nah, sekarang kokurikuler HSOG. HSOG gitu ya. Apa sih si acara ini teh diadain tuh karena apa? Menutup kegiatan dari setahun pembelajaran ini dan puncaknya adalah ini gitu ya. Sahabat Sora mungkin di sekolah anak-anaknya Sahabat Sora juga macam-macam namanya, tapi mungkin inti acaranya adalah sama ya. Intinya adalah puncak untuk kenaikan lah gitu ya Sahabat Sora ya. Nah, kalau di Sepriangan Istiqomah kita punya namanya parenting dan juga puncak kokurikuler. Apakah ini? Coba siapa yang mau menjelaskan?
2: Dari mana dulu?
0: Silakan dari Miss Dia dulu, silakan Miss Dia. Iya,
2: oke Bu Bun, ini untuk parenting.
0: Miss apa enten, Miss?
2: Boleh. Sip. Ini
0: ya.
2: Oke.
0: Lebih kedengeran.
2: Siap. Jadi sebenarnya ini event parenting puncak P5 atau puncak kokurikuler dan gelar karya. Ini event yang disatukan tuh 2.0 ya Bu, karena sebelumnya kita tahun kemarin alhamdulillah sudah melaksanakannya dengan penuh gemat gembita dan alhamdulillah sukses lancar.
0: Dar-der-dor
2: atas bantuan dan dukungan seluruh orang tua, khususnya Bubu juga. Terima kasih sudah membantu untuk mengisi acara.
0: Sekarang aku udah ganti deh. Udah bukan di atas panggung, aku sekarang masang lampu.
2: Oh gitu.
0: Timnya Mama Andrea.
2: Oh gitu. Baik. Iya Bubu, jadi karena banyak juga nih sponsor yang kayak kita ingin banget ngisi acara lagi untuk SD Priangan Istiqomah yang tadinya kita kayak udah gitu ini teh, tapi kita jadi semangat lagi gitu Bu.
0: Apalagi gitu ya tahun ini ya.
2: Iya, gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini juga kan yang siswa yang kita bawa lebih banyak dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita di 191, tahun ini kita bawa 236 siswa dan 236 orang tua, belum tambahan-tambahan kurang lebih 300 nanti akan ada orang tua.
0: Ya Allah. Serius?
2: 300 orang tua dengan 236 siswa kita bawa semua
0: keluar. Jam 5 kita datang mama-mama. Parkir heula. Tacirian heula parkir.
2: Nah, itu Bubu. Ya, sebenarnya ini bentuk apa ya? Kalau parenting bentuk kolaborasi sekolah dengan orang tua si Bubu. Kita sadar betul kalau kita enggak bisa cuma mendidik anak tuh enggak cuma bisa dari sekolah, betul. Tapi kita butuh kolaborasi dari sekolah dengan orang tua untuk sama-sama mendukung kebutuhan anak. Nah, parenting ini tuh agenda tahunan yang kita coba laksanakan tahunan juga. Sekaligus kita barengin aja, gimana kalau bisa event ini kita barengin aja sekalian. Sekalian mumpung orang tuanya kumpul, kenapa enggak sekalian memperlihatkan, menunjukkan gelar karya anak-anak. Gelar karya ini menunjukkan kayak showcase-nya anak-anak ya, hasil karyanya anak-anak, proyeknya anak-anak, sekaligus pentas seni. Jadi nggak cuma ngelihat karyanya aja, tapi bagaimana anak-anak ini tampil berani di depan orang tuanya gitu.
0: Aduh, nggak kebayang sih ini ratusan siswa-siswi, mama papa, belum lagi yang beli tiket tambahan.
2: Betul.
0: Luar pergi sama rekanca di sana ya Allah gitu ya, demi bisa menyaksikan anak-anaknya untuk tampil di atas panggung. Dak segini ya Bu ya kelihatannya mah, tapi tapi tetap aja harus gitu, karena momen-momen tersebut pastinya akan menjadi memori yang akan dikenang oleh anak-anak nanti dan juga orang tua serta para guru sekalian gitu ya. Nah untuk tahun ini tadi yang disebutkan oleh Miss Dia adalah parenting dan juga puncak kokurikuler.
2: Betul.
0: Kokurikuler sendiri tuh kepanjangan dari
2: itu bagiannya kurikulum.
0: Kurikulum.
2: Kita akan dijelaskan oleh Bu Tia. Kita Butia, gantian ya.
0: Apa sih Bu Tia? Coba. Kokurikuler teh apa sih? Jadi kan kalau punya P5 kemarin gitu ya.
4: Panjang.
0: Kamu P7 ya, Bu? Nah, kalau kokurikuler apa sih, Bu?
5: Sebetulnya kokurikuler ini tidak jauh beda dengan P5 ya. Kalau kemarin itu lebih kepada penguatan karakter. Ini juga masih penguatan karakter, hanya saja memang basicnya ke permata pelajaran. Jadi nanti permata pelajaran ada proyeknya masing-masing gitu. Nah, itu yang kita keluarkan. Boleh nanti misalkan collab mata pelajaran matematika, IPA dengan mata pelajaran yang lain dibuatkan suatu proyek. Nah, nanti di situ kita anak-anak nanti kan menghasilkan suatu karya. Nah, itulah nanti yang akan kita tampilkan di gelar karya itu tadi.
0: Jadi gitu. Yang kemarin tuh mama papa yang bilang, "Ya Allah, ya diorama kumaha baru dak Gusti." Nah, akan ditampilkan. Jadi kalau nanti ada batunya nyengcle atau daunnya udah nyengyeng,
5: itu hasil karya anak.
0: Ya. Atau ini teh ikan apa ya? Kenapa enggak berbentuk? Tah, itu ya hasil karya begadangnya anak-anak ya. Nanti akan ditampilkan gitu ya. Oke. Nah, selain itu tidak hanya karya, proyek, lalu juga ada kemampuan anak-anak di luar bidang akademis yang juga akan ditampilkan. Betul. Salah satunya nanti akan dibahas juga sama Bu Resi gitu
5: itu
0: ya.
5: Itu bagian dari apa salah satunya pentas seni. Di pentas seni ini nanti yang akan ditampilkan salah satunya adalah hasil-hasil dari ekstrakurikuler ya gitu.
0: Iya.
5: Jadi memang momennya kita ngambil ini supaya betul tadi yang dikatakan sama Miss Dia, ketika orang tua ada kesempatan bisa hadir, ya kita momen kita untuk memperlihatkan, ya ini nih anak-anak yang dikerjakan anak-anak di sekolah teh ini, di pentas seninya, ini gelar karyanya gitu, mumpung eventnya kita bisa kumpul pada saat itu.
0: Itu dia ya, salah satu yang sulit mungkin selama ini kan kita teh kalau sampai ya bahkan ya pas satpam tuh yang paling kenal sama kita dan sama anak-anak. Jadi kalau kita yang nganterin nih lah kita, sarang ibu, besok ibu deh, yang ngejemput ibu deh, ayo bapaknya kemana, damel. Ya, jadi kadang-kadang ya kita membersamai kan bagi tugas ya sebagai orang tua. Ada yang mama papanya bisa jemput bergantian, atau kadang ada yang mamanya terus, papanya enggak. Tapi ketika acara besar seperti ini, kadang-kadang semua orang tua tuh benar-benar berkumpul. Betul. Karena momennya nih kapan lagi gitu kan, pengen ketemu semua guru, pengen ngelihat penampilan anak-anak, pengen juga mengetahui lebih dekat tentang sekolah gitu ya, dan
5: kebanggaan
0: lain sebagainya.
5: Kebanggaan tersendiri ketika kita orang tua melihat anak kita ternyata bisa berani. Seperti itu ya, betul ya keberaniannya. Gitu ya? Terkadang mungkin kalau di rumah kan anak suka, "Ma, tolongin dong, Ma, ini," gitu, agak manja-manja gimana. Ternyata di sekolah anak kita bisa kayak gitu.
0: Udah, besok itu. Mama gak bantuin lagi kamu ya. Ternyata kamu teh bisa semuanya, Cena. Sebenarnya kamu tipu Mama ya, kamu bilang kamu lemah teman Mama. Ternyata di sekolah mana aman
5: bentuk
0: diri.
5: Bentuk ingin diperhatikan.
0: Nah, manja-manja gitu, teh ya. Gitu.
5: Manja itu karena capek. Ingin diperhatikan.
0: Nah, itu dia, di sekolah mah capek, Cena, semua sendiri ya saatnya.
5: Ternyata di sekolah ini anak bisa unjuk gigi. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, mudah-mudahan betul. Nanti bisa terapresiasikan di acara ini.
0: Nah, itu dia. Semuanya kelihatan gitu ya penampilannya anak-anak yang nanti akan di wrap dalam sebuah pergelaran yang menyenangkan dan seru sekali buat mereka yang punya acara deg-degan, yang mau tampil lebih deg-degan lagi kayaknya ya. Nanti di segmen kedua kita bakalan bahas lebih dalam lagi mengenai event yang akan diselenggarakan, parenting dan juga puncak kokurikuler. ada acara apa lagi di dalamnya, di mana kegiatannya diselenggarakan. Lalu buat mama papa yang mungkin juga sekarang lagi ngedengerin nih, yang merupakan orang tua murid dari anak-anak kita tercinta di SD Priangan Istiqomah, siapa tahu mungkin, aduh, no mana sih, tapi pengumumannya udah di grup yang paling atas gitu ya, nggak kebaca lagi, jadi mislook, misinformation gitu ya. Makanya dibaca bapak ibu ya grupnya, di scroll terus nanti, tapi tenang, bakalan kita rangkum ya seperti apa keseruan dengan acara parenting dan juga puncak kokurikuler SD Priangan Istiqomah Bandung sebentar lagi nanti ini bakalan kasih buat sahabat Suara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.

0: Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Paw Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Indonesia, Sobat Suara. Buat Sobat Suara yang menggunakan Melsa Internet Service Provider, kita punya informasi nih, sejak tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider ingin yang terbaik pokoknya buat Sobat Suara. Mereka selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi buat Sobat Suara yang mungkin mengalami gangguan atau mungkin ada informasi yang ingin ditanyakan seputar Melsa Internet Service Provider, silakan dihubungi saja hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Sekarang kita masih balik lagi ngobrol di Suara Santai di siaran Senin, Sobat Suara, dengan tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung. Ada ibu-ibu guru dan ibu kepala sekolah yang hari ini hadir untuk menyapa Sobat Suara, terutama mama papa yang merupakan orang tua murid dari anak-anaknya yang sekarang mungkin sedang belajar gitu ya di SD Priangan Istiqomah. Kelas berapa, Moms? Gak ada. Ya, langsung buka obrolan. Cina, kelas berapa anaknya? Aduh, kerjanya di mana? Bisa gak? Seru tahu ya, ketemu sama orang tua murid, ketemu sama orang tua dari teman-teman atau sahabat-sahabatnya anak-anak kita yang mungkin selama ini gak bisa ketemu dari hari Senin sampai dengan Jumat karena gak ketemu di jam penjemputan atau gak ketemu saat nganter, gak ada waktu buat ngobrol. Tapi ketika acara parenting ataupun puncak kokurikuler semuanya dikumpulin, ini selain jadi ajang mama papa bisa lebih dekat dengan pihak sekolah ataupun tahu anak-anak tuh bakat kemampuannya mereka tuh seperti apa sih yang pasti bisa membanggakan mama papa, ini juga bisa menjadi ajang silaturahim, ajang buat networking juga, mama papa membuka jalan rezeki juga loh, ya bener loh. Jadi siapa tahu, aku perlu gitu kan, jadi punya referensi juga mama papa ya, insya Allah ya kan. Nah, kalau misalnya mama papa tadi udah ngedengar obrolan Yuni barengan sama tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung mengenai bagaimana sekolah dari SD Priangan Istiqomah itu, sekarang kita masuk ke acara yang bakalan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, yaitu parenting dan juga puncak kokurikuler gitu. Ini mah sudah ada Ibu Lucy ya, Ibu Luciana SPD sebagai ketua pelaksana kita yang agak liur gitu ya, karena kaditu kadie pisan pokoknya mah ya. Ini acara satu persatu sudah diselenggarakan karena memang kalau udah mau masuk bulan Juni tuh liur ya Bu ya, banyak semua kegiatan diselenggarakan di waktu yang bersamaan ya. Nah, kali ini parenting dan puncak kokurikuler SD Priangan Istiqomah Bandung, kapan dulu Bu? Kapan dan di mana dan waktunya dulu? Silakan Bu Lucy.
1: Oke, bismillah. Parenting dan puncak kokurikuler SD Priangan Istiqomah tahun 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 16 Juni.
0: 16 Juni? 17.
1: Udah mikirin JR,
0: soalnya udah mikirin JR besok. 17
1: Juni. 17 Juni 2026 di Hotel Posters Jalan Suci.
0: Di Hotel Posters Jalan Suci Bandung. Ih, deket ya, ini mah dari sekolah deket dan dari rumah mama papa rata-rata masih di sekitar area tersebut. Betul. Ya. Untuk waktu penyelenggaraannya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu?
1: 7.30 sudah opening.
0: Wow, pagi. Baik.
1: Jadi mama-papa boleh registrasi dari jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Karena tahun ini kita registrasinya QR.
0: Oh, oke. Okay. Oh. Jadi lebih set-set dar-dar-dar ya. Oke. Gitu.
1: 7.30 gong tah gitu ya. Mulai sampai jam kurang lebih jam 12 sudah selesai.
0: Udah selesai yeah. Gitu ya. Nah, kalau tahun lalu yang sempat datang pasti sempat datang ya. Yeah. Mama papa menyempatkan gitu ya, bahkan menyediakan waktu karena sudah di booking sama si mama tadi ya ke si papa. Awas ya papa kalau enggak datang.
1: Mama
0: aku ge gitu, tapi tidak berhasil karena bentrok ya. Awas ya kalau gak datang sok, Pak, udah mah tarang nganter jemput sekolah. Kamu gak tahu kan anak teh kumaha diajar, nak. Kamari teh sumatif mama nurunan. Ayana parenting puncak mama nunengan baju. Papa piragun datang hongku tuh bisa. Gitu ya. Udah curhatnya teh kayak gitu. Jadi ini mah ancaman buat papa-papa, tolong membersamai gitu ya. Nah, ini akan ada cara apa aja sih, Bu Lucy, keseruannya? Tahun lalu seru pisan, tahun ini kayak apa gambaran acaranya?
1: Oke, insya Allah tahun ini itu kita mengusung tema Growth Journey, sebuah perjalanan membersamai tumbuh kembang anak. Aduh.
0: Oh, aduh. Meni serius gini ya. Aduh, judulnya jadi degan dan
1: berat.
0: Berat.
1: Oke, jadi kenapa sih kita pilih tema ini? Karena yang tadi udah dibahas sedikit ya sama Anis dia, itu pengen berkolaborasi lebih jauh sama orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Okay. Karena setiap anak tuh tumbuh kembangnya punya fase sendiri-sendiri. Ada fase usia, fase A tuh kelas 1, kelas 2 gitu ya. Fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6 tuh punya tumbuh kembang dan konflik dan perang batinnya masing-masing gitu. Ada gitu ya. Kita tuh pengen kolaborasi lebih jauh, meningkatkan pemahaman juga untuk kita, untuk orang tua mengenai tahapan tumbuh kembang anak dari segi akademik, sosial, emosional maupun spiritual gitu ya. Lalu membangun kesadaran kita sebagai orang dewasa sih ya, tentang pentingnya peran pendampingan yang positif gitu. Walaupun kita secara raga jarang hadir, tapi kita usahain gimana sih tetap bisa mendampingi secara positif, video call kah,
0: teleponan, transferan kah?
1: Oh gitu. Iya, iya, iya.
0: Kan
1: positif banget.
0: Positif
1: ya?
0: Banget
1: oh, aku
0: tuh mah.
1: Gitu.
0: Itu mah kewajiban.
1: Iya, itu mah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus membekali kita juga sebagai orang tua di sekolah dan di rumah dengan strategi pengasuhan yang efektif dan relevan sesuai tahapan perkembangan usia. Oh, kelas 1, kelas 2, kenapa sih lebih percaya sama guru ya dibanding mamahnya, padahal cek mamah teh kieu teh sami saur cek ibu
0: gitu. Beda. Pokoknya kata guru mah bukan gitu, Cina ya.
1: Gitu. Gimana cara menghadapi secara efektif dan positif yang tadi gitu ya. Dan memperkuat sinergi antara sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Dan mendukung potensi anak gitu ya.
0: Okay.
1: Kita kan perlu kenal nih, oh ternyata anak kita tuh bagusnya di sportinya nih gitu ya. Kinestetik banget nih anak aku gitu ya. Oke, kita arahin olahraga gitu. Oh ternyata bakatnya seni gitu. Oke, kita cari nih seninya apa gitu-gitu. Lalu meningkatkan kemampuan kita juga untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai orang dewasa tentunya. Supaya kita tuh tetap bisa stabil secara emosi dalam menghadapi naik turunnya perkembangan anak ya. Kadang anak teh kan lagi, aduh kunaonnya itu si Atir ada kesebelin gitu. Atau lagi rada, kenapa ya galau kelihatannya teh. Atau kenapa sekarang teh macah bisa.
0: Kenapa sih marah-marah aja gitu ya.
1: Kita perlu jaga kesehatan mental kita sebagai orang tua dan orang dewasa untuk menghadapi anak, biar kita juga nggak kepancing gitu.
0: Nah itu dia ya, semuanya bersinergi.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Gitu ya, dan memberikan ruang refleksi serta mengapresiasi perkembangan apapun yang anak sudah capai.
0: Oke. Nah semuanya terangkum dalam acara ini.
1: Nah di parenting nanti akan ada ahlinya.
0: Siapa tuh pengisi acara tahun ini?
1: Oke, pengacara.
0: Ini orang tua murid bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Baik, ini tamu. Mitra bisnis.
1: Mitra bisnis betul. Soalnya mulai udah 2 tahun ya, Bu ya.
2: Udah lama.
1: Udah lama bekerja sama mitra ini sama Bu Ovi. Terus udah beberapa tahun juga kita sering konsul ya, guru juga gitu, tek-tokan. Bu, ini perkembangannya gini, tapi ada ininya nih, harus diapain ya gitu. Nah, Teh Ovi nanti akan membersamai kita di acara parenting ini.
0: Okay.
1: Memberi kita sedikit pencerahan.
0: Ya, motivasi, betul. Penyemangat. Karena kan kadang-kadang orang tua tuh juga ya gimana ya, ada pengen momen me time-nya, udah sibuk di kantor, udah riuh dengan urusan misalnya keseharian dalam rumah tangga, harus membersamai anak-anak. Ay, papa kemana? anger ibu-ibu mah ke situ lagi ya.
1: Jeritan hati.
0: Ya, jadi nanti akan ada sesi parenting bersama ibu atau teteh Ovi. Betul ya, Teh Ovi ini sebagai seorang psikolog.
1: Betul.
0: Yes. Psikolog. Akan datang sesinya 10 jam mungkin kalau orang tua curhat ya. Mual angges ya. Jadi Teh Ovi ini nanti sesinya akan ada beberapa jam gitu ya, betul, Bu Lucy ya. Betul. Untuk pemaparan, lalu selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab juga mungkin ya. Betul. Aduh iya mah MC jalan-jalan ke handap cenah. Yang di mana? Aku nanti aku tenang, aku bantu okay. Ya. Oke. Okay? Terus selain sesi parenting bersama dengan Teh Ovi, ada apa lagi sih keseruan Teh?
1: Oke, ada gelar karya dari anak-anak yang udah sedikit dibahas ya. Itu tuh ya hasil karya anak-anak dan ada penampilan anak-anak dari anak-anak ekskul di SD Priangan.
0: Ekskulnya apa aja sih Bu?
1: Ekskulnya
0: yang tampil.
1: Angklung.
0: Angklung.
1: Tari tradisional. Gerak dan lagu. Dan gerak pencak dan lagu. Silat.
0: Waduh, lengkap ya, lengkap ya. Oke. Udah kalau basket mah cenah mau main di mana ya? Susah cenah. Aing ngojay mah kumaha? Itu enggak bisa. Jadi mana bisa ketusuk ya. Jadi yang memungkinkan untuk ditampilkan di atas panggung gitu ya. Ada 4 ekstrakurikuler yang akan dihadirkan. Selain nanti akan ada anak-anak yang menampilkan karya mereka dalam bentuk seni.
1: Betul.
0: Ya, apa aja?
1: Pentas
0: seni.
1: Pentas seninya anak-anak akan menggambarkan setiap perkembangan sesuai usia mereka gitu. Salah satu mereka akan menampilkan sesuai dan menggambarkan perkembangan sesuai usia mereka.
0: Okay.
1: Kelas 2 juga sama. Kelas 3 udah mulai nih, aduh ada konflik tanah seru gitu di panggung.
0: Aku tuh masih dirahasiain deh sama anak aku juga. Apa sih nak nanti? Oh lihat aja, Cina Geta. Oke. Kejutan ya.
1: Surprise.
0: Itu kelas 3 ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Udah ada konflik, udah ada drama gitu ya. Di kelas 4 udah mungkin udah mulai melandai, udah mulai anak-anak teh, oh iya sebetulnya aku sama temen tuh harus gimana?
0: Betul.
1: Di kelas 5 udah mulai lagi ada gambaran-gambaran, aku teh ternyata pengennya ini tapi gimana gitu ya. Di kelas 6 udah lain lagi tuh gitu ya perkembangannya teh, dramanya tuh udah ada deg-deg seru.
0: Dari kelas 3 udah ada percikan.
1: Bukan kelas 6 udah kelas 3.
0: Kelas 1 udah ada. Kelas 3 memuncak sekarang. Kuat kemusuhan.
1: Oh ya Allah.
0: Musuhinnya ke aku. Kenapa itu anak itu musuhin ke aku? Aku tuh bingung sebagai orang tua ya, cenah. Ujug-ujug anak itu tuh datang cenah gini. Aku enggak suka deh sama anaknya ibu katanya gitu ke aku. Cewek. Terus aku, "Hah? What happened?" gitu. Apa yang anak aku lakukan sampai kamu berkata kamu tidak suka ke anak aku? Terus mamahnya si anak itu teh datang ke aku. Itu cenah pedah si anak ini suka ke anak aku. Anak akunya cuek. Suka ke yang lain cenah. Jadi dia teh emosinya menunjukkan bahwa I don't like you cenah gitu. Tapi ke aku ngomongnya. Jadi aku teh kayak Lara da Elier. Emang siapa aja nak? Dia cenah. Aku kan semua friend ya gitu. Itu konflik kelas 6 ya kayak gitu ya. Dari kelas 3 nak udah dipupuk bagus nak. Gitu ya Bu ya.
1: Mungkin kayaknya apa
0: sih? Harus lebih disesuaikan sepertinya. Lebih dinamis cina. Ya, jadi nanti kelas 6 lebih heboh lagi penampilannya. Oke, okay. Gitu. Jadi setelah tadi mereka pelepasan, nanti besok lu satu mereka akan tetap tampil di panggung lagi. Pentas seni. Aduh, ini kebayang ya mama papa sing sabar kostum. Sing sabar ya mas seueur pisan udah keluarkan cerita gitu ya.
1: Bagian bunyi.
0: Jadi nanti akan di wrap dalam satu jalan cerita yang ditampilkan di atas panggung seperti drama musical ya. Betul ya. Nanti ditutup oleh puncaknya si kelas 6 ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua anak sih.
0: Semua anak tampil. Semua anak. Terus ujung-ujungnya ada satu yang mungkin bisa kita tarik dari drama musical tersebut, yeah, yang bisa jadi motivasi dan inspirasi buat mama papa dan juga anak-anak yang lain. Betul. Gitu ya. Ah, seru deh. Semoga anak-anak ini ya hafal gerakannya, bagiannya, karena kalau enggak gitu ya. Jadi ini mah untuk latihan, makanya besok itu akan diadakan GR atau gladi resik. Sambil kita umumin juga ya, mungkin ada mama papa tadi sih beberapa ada yang report ya, Pri lagi dengerin channel gitu nih, diingetin sekali lagi acaranya mah 17 ya guys ya, hari Rabu. Tapi besok itu adalah GR. Nah, kalau GR langsung di lokasi di Hotel Posters itu
1: jam 9 sampai jam 12.
0: Punten ini macana dapat konsumsi enggak kalau JR gitu, pasti orang rumah nanya ibu atau harus bawa makanan dari rumah. Sekalian kita umumin deh apa-apa aja yang mungkin harus dipersiapkan untuk JR besok. Yeah. Apa aja yang harus dibawa nih? Mau bawa teram, bawa nasi tumpeng mungkin ya.
1: Bawa makanan masing-masing.
0: Oke, okay, terus
1: pakai seragam abu.
0: Seragam abu.
1: Heeh. Bawahannya bebas.
0: Bawahannya bebas.
1: Bawa
0: minum, lupa, iya. Alas kaki boleh sandal, sepatu?
1: Boleh.
0: Boleh bebas ya. Pokoknya dari jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi silakan dipersiapkan ya, mama papa mungkin sarapan dulu di rumah gitu ya. Karena waktunya akan panjang, soalnya mereka akan menunggu giliran sampai kira nanti bisa dijahit, terus bisa ditampilkan secara keseluruhan sehingga saat hari H kita enggak bingung gitu, semuanya sudah take position, udah tahu semuanya gitu Sahabat Suara ya. Nah, kira-kira nih Bu Lucy, harapannya dari acara ini kan banyak banget yang akan hadir, banyak yang akan bertemu langsung bertatap muka mungkin untuk yang pertama kali, orang tua dengan orang tua atau orang tua dengan pihak sekolah dan lain sebagainya. Apa sih harapan yang kita inginkan selanjutnya dari rangkaian acara parenting dan juga puncak kokurikuler yang akan diselenggarakan mungkin dari Bu Lucy dan juga Bu Entin sebagai penutup nanti. Silakan Bu. Nah, dari Ibu Kepala Sekolah dulu nih Bu, harapan buat kegiatan ini dan juga buat mama papa serta anak-anak.
2: Iya, harapannya dari parenting ini mudah-mudahan ada kebersamaan antara orang tua dengan sekolah, sekaligus ada kebersamaan juga yang lebih erat antara orang tua dengan anak-anaknya. Bagaimana para orang tua membersamai anak-anak di rumah dan kami di sekolah, sehingga terjadi kolaborasi bagaimana membersamai anak ini seharusnya seperti apa sih. Jadi ada kesamaan gitu Bun, di sekolah dengan kami para guru, di rumah juga dengan orang tua.
0: Visi misinya ya Bu ya.
2: Iya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan ayah bunda di rumah itu menjadikan anak-anak kita lebih optimal mengolah rasa, mengolah jiwa begitunya, sehingga semua yang apa yang kita inginkan gitu, yang menjadi visi misi kita itu bisa kita capai begitu. Kolaborasi, intinya kolaborasi antara ya, sekolah dengan mamah papa di rumah.
0: Aduh, begitu. Amin, ini mah gak sabar. Pasti mama papa ya juga sudah mempersiapkan semuanya untuk acara puncak nanti di Posters Hotel gitu ya Sahabat Suara. Jadi buat mama papa yang mungkin bertanya-tanya, ya ini mah memang acara internal, jadi yang diundang hanya siswa-siswi SD Priangan Istiqomah Bandung bersama dengan orang tua dan juga tamu undangan yang memang sudah di undang oleh pihak sekolah ataupun mama papa yang mungkin biasanya kan ini tuh ade mau ikut, nenek kakek juga pengen lihat si kakak tak sagala ya bagus cina gue cina tolong ya tolong cina bagus datang semuanya, tapi kalau bisa parkirnya kalau bisa datangnya satu kendaraan bareng-bareng ya. Betul. Biar kita bisa memberikan kesempatan untuk mama papa lain yang juga mungkin membawa serta kendaraan ke lokasi gitu ya. Nah, mungkin untuk ditutup oleh Bu Lucy ya, Bu Kepala Sekolah, silakan Bu di review terakhir acaranya kapan, di mana, jam berapa, dan himbauan untuk hadir besok tepat waktu saat JR dan saat acara utama berlangsung. Silakan.
1: Oke, mama papa jangan lupa kita akan ada pelaksanaan parenting dan puncak kokurikuler tanggal 17 Juni hari Rabu di Posters Hotel Jalan Suci, dan besok kita akan melaksanakan JR di Poster Hotel jam 9 sampai jam 12. Anak-anak memakai seragam abu dan bawahannya bebas. Jangan lupa sarapan di rumah.
0: Sarapan yang banyak. Ya, mama papa kita bebekelan yuk. Cenanya tuh ya. Ya. Botram ya kita di sana ya. Oke, siap kalau begitu semua sudah tersampaikan. Ya, semoga mama papa juga yang mungkin sudah menyimak dari awal sudah sangat jelas. Tapi kalau masih ada informasi yang ingin ditanyakan, terutama berkaitan dengan pendaftaran siswa selanjutnya, gimana sih caranya dan lain-lain, boleh menghubungi pihak sekolah, dikasih tahu aja ibu untuk alamat ataupun mungkin YouTube channel ataupun mungkin website dan sosial medianya, silakan.
2: Iya, untuk SPMB ya kalau sekarang ya, sistem penerimaan murid baru, buat ayah bunda bisa langsung datang ke sekolah di Jalan Baros nomor 1 Kota Bandung. Ataupun ayah bunda bisa follow IG kita ya di SD Priangan Istiqomah. Insya Allah semua kegiatan ada di situ. Biasanya kita akan upload ya,
0: upload posting
2: kegiatan-kegiatan yang insya Allah kegiatan positif. Ayah bunda bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatan di SD Priangan Istiqomah, di YouTube-nya juga ada.
0: Silahkan langsung betul, dicek silahkan aja ya.
2: Atau nanti bisa hubungi nomor teleponnya ya, admin dari SD Priangan Istiqomah.
0: Nomor telepon admin?
2: Apa?
0: Apa? Cena ya.
2: DM Instagram.
0: DM aja. Instagram. Itu yang paling cepat ya, sat-sat dar der dor ya. DM aja ke admin Cena Geto ya.
2: Lanjut di WA.
0: Nah, itu dia. Silahkan ya Sobat Suara, karena waktunya juga sudah mepet sekali. Sebentar lagi kita akan memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Kita tutup dulu talk show sore hari ini bersama tim dari SD Priangan Istiqomah Bandung. Terima kasih banyak ibu-ibu. Sekali lagi semoga persiapannya optimal. Tim guru, tim panitia, tim pengisi acara, anak-anak terutama dan juga orang tua diberikan kesehatan. Amin. Lancar buat semua prosesnya dan memberikan penampilan terbaik untuk kesan memori yang akan terus terukir sepanjang masa ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu besok.
2: Sampai ketemu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 7 malam hari nanti kita masih puterin lagu-lagu Sabah Suara, terutama lagu-lagu yang dari tadi udah diminta tapinya belum terputar ya. Jadi harap bersabar Sabah Suara sebentar.
1: Cek, aman guys, aman dong.
0: Jadi harap bersabar ya, Sabah Suara ya, tungguin ya lagunya bakalan ini putarkan kok sebentar lagi. Tungguin aja gitu kan. Sampai sini mau share juga informasi nih buat Sabah Suara yang saat ini mungkin sedang mendengarkan dimanapun kalian berada. Nikmati long weekend Sabah Suara di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama dengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabah Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022 423 2286 atau 0877 76 77 0067, dan juga follow Instagram di @lhotelbandung. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Sabah Suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Setelah ini nanti Yuni balik lagi buat bacain requestan kalian semua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita punya informasi nih buat Sahabat Suara, para pengguna Melsa Internet Service Provider. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di sekitar 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Semoga semakin membaik ya, tidak ada gangguan yang berarti untuk para penggunanya Melsa Internet Service Provider. Aku lanjut baca sisa-sisa request yang sudah masuk di 08 11 22 1051. Maafin tadi sedikit tertunda karena ada talk show Sahabat Suara, tapi insya Allah kalau lagu-lagunya sih udah diputerin semuanya. Amin dong, amin. Tadi yang minta lagunya Remuk sudah aku putarkan. Mas Fahri, lagu Dewa 19 yang lalu sudah diputarkan. Mas Desi, lagu yang Eklat Story sudah diputarkan juga. Terus tadi ada yang minta lagunya, nah ini dia nih, ini siapa ya? Budi Dwi ya, tadi Kang Budi Dwi ya, minta lagunya Ungu, gak ada. Yang judulnya itu udah diputerin, diganti di lagu Shilon Seven yang Memori Baik, sudah diputarkan juga. Ada Kang Chandra Acung di Tanjung Sari.

yang lagi dengerin suara santai di Iswara, diputerin tadi lagunya dan sudah dibacakan requestnya dua kali dibacakan ke Yuni nih. Gak apa-apa ya Kang ya. Buat Teteh Hendra sehat selalu. Terima kasih ya Kang Jasyep. Ada juga Rafli. Halo Teh Yuni, selamat sore, saya Rafli. Mau request lagunya Teman Hidup dari Tulus. Tadi sudah diputarkan ya Kang ya. Soalnya saya lagi sama teman hidup saya. Masya Allah. Sudah diputar, semoga teman hidupnya happy dan Kang Raflinya juga happy ya. Ada Kang Dennis Casanova di Cimohai buat Teh Yuni dan oh, gimana sih? Oh, bentar. Kang Dennis Casanova di Cimohai buat Teh Yuni dan selamat sore untuk semua pendengar Radio Iswara Bandung. Semoga senja yang perlahan turun membawa ketenangan di setiap langkah, menghapus lelah yang diam-diam singgah sejak pagi. Cakep. Biarkan alunan lagu menemani seperti sahabat lama yang hadir tanpa banyak kata. Selamat menikmati sore, semoga hati tetap hangat, pikiran tetap tenang dan esok datang membawa harapan yang lebih indah. Amin ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Dennis Casanova di Cimohai. Lagunya Baim, Baim. Lagunya Raim Laode Bersenja Gurau sudah ini putarkan. Bukan Raim Laode tau, Raim Laode, salah ngetik. Bersenja Gurau ya. Ada Kang Trisman, salam buat sampai dua kali loh kirim WhatsAppnya karena belum ini baca. Maaf ya tadi terpotong oleh talk show dulu. Salam buat Tami dan Taci tersayang, perjalanan dari Sukabumi ke Bandung. Selamat di jalan Kang. Hati-hati ya, semoga senang tadi karena lagu Naf akhirnya aku menemukanmu. Sudah aku putarkan spesial buat Kang Trisman yang lagi OTW. Terima kasih ya. Semua lagu kayaknya sudah Yuni putarkan dan juga requestnya sudah Yuni bacakan. Kalau ada yang terlewat mohon maaf nih, tapi insya Allah sih kayaknya gak ada yang kelewat ya sahabat suara. Semua sudah Yuni putarkan dan sekarang siap-siap karena Yuni masih punya banyak sekali playlist lagu-lagu Indonesia pilihan yang enakan semuanya buat sahabat suara dengarkan. Tapi yang pasti Yuni mau kasih tahu dulu buat sahabat suara, kalau emang sahabat suara lagi mau merencanakan liburan karena anak-anak sudah mau libur sekolah juga ya, nanti sebentar lagi dibagi rapot, terus juga pentas seni dan lain sebagainya, lagi cari-cari referensi buat hotel yang bisa digunakan staycation barengan sama anak, istri, suami dan juga keluarga, silakan loh sahabat suara untuk datang dan hadir di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan sahabat suara akan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas dari mixology, para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Lagu-lagu Indonesia pilihan paling keren dan juga lagu mancanegara pilihan terbaik sudah Yuni siapkan untuk diputarkan malam hari ini menemani sahabat suara yang lagi di jalan atau mungkin sudah sampai ke tempat tujuan.

yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung

Bandung, suara warga Indonesia. Mas Fahri, miskom-miskom, sekali lagi aku blok ya. Kaget, ih selayar-layar bergetar loh gara-gara ada telepon dari Mas Fahri. Kita gak nge-telepon di jam segini ya, jadi please jangan miskom-miskom. Sahabat Suara, sudah 3 jam ini Meli Asar nemuin Sahabat Suara di Suara Santai untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, khusus untuk Sahabat Suara, para pengguna dari Melsa Internet Service Provider, ini ada informasi dulu nih. Dari tanggal 2 Juni 2026, pemerintah kota Bandung sudah melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk itu, Sahabat Suara, apabila ada keluhan atau mungkin informasi yang ingin didapatkan, silakan dihubungi saja hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Hihi. Huhui. Lagi pada ngapain, guys? Aduh, sampai aku tuh lupa loh nanya kalian lagi di mana. Udah makan atau belum? Hari ini kegiatannya apa aja? Lancar atau enggak urusannya, kerjaannya, apalah-apalahnya. Saking dar-dir-dur-dar-dar sibuk banget hari ini aku tuh, Sahabat Suara. Tapi semoga semua aktivitasnya Sahabat Suara, kegiatannya Sahabat Suara, semua jadwal tugas-tugas, pekerjaan yang harus disubmit, yang harus dikumpulkan, yang harus melalui proses pemeriksaan, approval, ACC, tanda tangan, dan lain sebagainya, ini juga terselesaikan ya. Semoga buat Sahabat Suara yang juga mungkin masih lagi beraktivitas, berkegiatan, banyak kerjaan, bisa cepat selesai biar bisa pulang kumpul sama keluarga dan orang tersayang. Buat yang masih di jalan kena macet atau kena halangan tertentu gitu ya, semoga juga bisa berhati-hati dan selamat sampai ke rumah, sampai ke tempat tujuan. Buat sobat seorang yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, semoga kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Buat sobat seorang yang lagi happy, mari kita syukuri apa yang bisa bikin kita bahagia saat ini, dan mari kita berdoa semoga hari-hari esok juga kita bisa merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih bahagia. Buat yang lagi sedih, lagi berduka, lagi ngerasa kesulitan dalam berbagai macam hal, kita minta sama yang Maha Punya ya Sahabat Suara, semoga Allah kasih segala solusi, kasih semua jalan keluar, kasih semua kemudahan biar selanjutnya kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan penuh kemudahan. Amin, amin, amin ya. Besok tanggal merah loh Sahabat Suara, libur kagok pisan, makanya ini deh adalah hari kejepit nasional. Tapi rata-rata semua pada kerja ya, pada beraktivitas, kecuali mungkin buat yang sudah mengambil cuti ya Sahabat Suara. Jadi tadi teh bablas aja, makanya beberapa tempat ya, terutama restoran, kafe-kafe, factory outlet, itu tuh ramai karena memang banyak yang juga mengambil cuti. Tapi ya besok libur, lanjut lagi liburan ya, Rabu, Kamis, Jumat masuk-masuk lagi. Habis gitu libur weekend lagi. Habis gitu masuk lagi, libur lagi, weekend lagi. Gitu aja terus ya, sing serejekina Sahabat Suara. Semoga banyak rezekinya biar kita bisa selalu membahagiakan diri kita dan juga orang-orang tersayang ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini barengan sama Pepe dan Dita Hendra harus pamit dulu dari ruang dengar Sahabat Suara. Besok kita kembali lagi mengudara. Hari libur tetap dong nemenin kalian semuanya ya. Sekarang kita putarkan playlist lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik dari 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

Dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia, featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service, featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE, featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Menggantikan Beryl Rasandavi yang lagi cuti, Dodo Harahap menjadi teman malam kamu, sahabat suara, untuk 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang.

Nongkrong bareng Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat Suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekendnya? Kalau saya weekendnya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di cancel, libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Tahu-tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat Suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya gak berani kan, minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota Penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Napak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton, filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah, di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali, karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla, yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke, refund, yaudah deh. Turun, refund. Nah, ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah, cukup intens, yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya, di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya, iseng nih, si anak ini nih. Mbak, boleh dong kalau nggak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh nggak bisa pak, nggak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular? Iseng nih, iseng aja, emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Nggak bisa, kata mbaknya, nggak bisa maaf ya mas. Oh ya udah, oke, refund deh, nggak apa-apa, refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah oke, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make kris. Yo, gak bisa dong mbak, kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa, karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih, teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop, maaf banget, tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin, 65 ribu doang, dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja, karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya 65 ribu, tapi nextnya mau nonton yang harga 75 ribu, kan harus nambah 15 ribu top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah. Sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat Suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: Wake dengan Malam Indah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap dan tim Beril Rasandavi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS berani terbuka sama Beril. Apa sih? Iya. Berani terbuka sama Beril. Oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampai bunyi. Siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Okelah tante.

banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45. Gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri, sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju enggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beryl Rasandavi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di Isuara Suara Warga Indonesia. Sama.

0: satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
1: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita. Janji gak akan kemana-mana. Gagal apapun kita, seberbuat salah apapun kita, coba. Mencoba untuk minta maaf. Dan ada satu obrolan sama, dari siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indokustik itu ada 5 pagi, salah satunya vokalisnya adalah sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai, Hiskia di Jogja Concat. Concat? Condong catur? Is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok. Belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti gak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is lantai 7 dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Mumpung masih ada orang di studio ini, benar nggak kalau nikah itu deadline-nya nggak ada jawabannya kan?
1: Nggak ada.
0: Nah. Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara. Mau minta maaf sama saldo sendiri, Dok, belum bisa mengisi rupiah karena seminggu gak ada penjualan. Oh, lu jualan handphone online ya. Jadi itu Firza ini pernah cerita juga kalau dia itu setelah kegiatan terakhir itu setelah resign gitu, dia jualan handphone secara online. Ya gak apa-apa Firza, kan kalau seminggu kan masih ada minggu ini, masih ada minggu depan. Jadi ingat sama salah satu shoutout dulu untuk Miun ya. Teh Miun tuh pernah bilang temen gue, kalau lo sebagai affiliate, ada dua sifat yang lo bisa terapin. Yang pertama lo boleh lelah, yang kedua lo gak boleh nyerah. Jadi buat Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Dodo Harahap masih gantiin Beryl di Nongkrong Bareng Malam. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru selalu dengerin adalah Jingga dengan Tentang Aku. Masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali ini coba terbuka, hari ini lo mau minta maaf sama siapa? Terus kenapa? 0816-114-1014. Buat lo emang lagi susah banget untuk minta maaf, mungkin karena besok tanggal merah, saatnya mulai bercermin terhadap film-film yang isinya adalah minta maaf dari sudut apapun. Ada 5 film rekomendasi buat besok lo tonton ya di layanan movie streaming. Ini yang pertama nih, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film tahun 2020 yang fokusnya adalah rekonsiliasi konflik internal dan trauma dalam sebuah keluarga besar. Jadi fokus maafnya ke situ tuh. Terus kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan masa lalu yang pahit dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udah hanya ya air mata ya. Coba ya sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau nggak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no, ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya sahabat suara ya. Dan yang terakhir Manchester by the Sea tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari 5 film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya, fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasa Davi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, Noah Version di Iswara Suara Warga Indonesia.

Sesi potret dari Enna featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang, Okan. Udah main, thank you. Gimana kabarnya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya. Dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah sekarang saatnya mau minta maaf ke siapa, karena apa? 0816-114-1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasandavi yang masih cuti ya. Nando, hai Do, mau minta maaf sama orang yang pernah deket kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan nggak merespon, dan minta maaf kalau ternyata belum bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, kadang-kadang bisa jadi lumer loh. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket gak berubah lama-kelamaan perasaannya jadi asing.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,

Sama Syedi Angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasandavi yang cuti di Nongkrong Bareng Malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo, bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu backsoundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maaf karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan deh, nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah punya hubungan cadangan alias back burner ini, yang gue gak ngerti. Pokoknya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Oh iya, dia lagi ngetik, dia lagi ngetik. Kita tungguin. Ini cewek ini mau nyebutin, oh sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue, dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please rasanya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lo bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lo jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku dan lo udah terbuka.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl. Dan baru saja kamu dengarkan Ivy Aliza dengan Pindah Pelan-Pelan. Pelan-pelan udah mau mendekati jam 10 malam. Bagaimana dengan malam? Kalau di Jakarta sih, kalau di Cilandak nih masih hujan nih, tipis-tipis. Habis hujan juga tadi tuh jam 6 sore. Gimana dengan menuju besok hari Selasa? Kalau sahabat suara ada yang ngerasa bahwa besok tuh libur yang gak penting, kalau menurut gue tuh penting loh. Ini saatnya lo buat menjaga energi supaya gak terlalu habis. Karena Rabu dan Kamis itu tuh kayak udah capek banget gak sih? Karena udah kebanyakan ketemu orang, terpapar banyak informasi, sampai akhirnya banyak juga tuh drama yang dan politik yang kita hadepin di kehidupan, ya gak? Jadi manfaatkanlah besok Selasa sahabat suara untuk istirahat. Gak usah kemana-mana, jajan aja jajan. Kenapa gue menghimbau? Jadi gue kayak ini ya, kayak aparat negara menghimbau untuk jajan. Karena gini, ya kita tahu lah, rupiah lagi lemah, terus bahan bakar naik. Tapi kan kita bisa menjaga keseimbangan itu dengan saling dukung ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang punya dagangan, punya usaha atau bisnis UMKM, sering-sering deh coba di thread promosiin. Terus kalau kamu juga berbaik hati sahabat suara ya, di thread bersuara aja. Kayak semacam yang punya bisnis UMKM, jajanan seru, drop dong di sini biar pada bisa jajan. Karena perekonomian yang bagus itulah yang bergerak rodanya, iya gak sih? Ya well, semoga hari Senin ini yang kejepit ini bisa menjadi hari yang lumayan untuk membuka minggu ini. Minggu keberapa ini ya? Yang tanggal berapa sih? Tanggal 15, minggu ketiga ya di bulan Juni. Dan semoga gue yang gantiin Beryl Razandavi yang pendengarnya dan followers militan itu terwakili ya. Terima kasih loh buat sahabat suara yang udah cerita-cerita, yang udah terbuka untuk pengakuan dosa, minta maaf. Ada yang tadi jadi second choice, ada yang gak menghasilkan apa-apa minggu kemarin, minta maaf sama diri sendiri. Terus ada juga yang minta maaf sama orang tua, belum bisa menentukan jodoh pilihannya, ternyata salah. Tenang, apapun itu, identitas terjaga aman. Dan nongkrong bareng malam ini adalah menjadi ruang aman buat kamu sahabat suara. Ada Yura Yunita dengan Glenn Fredly juga nih, Cinta dan Rahasia. Dodo Harahap masih bersama kamu di Nongkrong Bareng Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: dan anak SMA SMP di tahun 2000 akhir. Tangga terbaik untukmu. Dan juga Dodo Harahap harus menutup nongkrong bareng malam ini menggantikan Beryl Rasan David. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga yang sudah WA ke 0816 1141014. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 11 sampai jam 2 siang di nongkrong bareng siang. Selamat menikmati Selasa tanggal merahnya besok. Selamat istirahat. Dodo Harahap cabut. Bye.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih. Selamat pagi nih ada
1: dari Ani.
2: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja itu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama, kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan?

0: 26. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kisuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

105,1 FM Bandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas.

bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 3, 2, 1, selamat tahun baru.